0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kelek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menyebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Daud Saleman MSI, Wali Kota Ternate. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim, khususnya masyarakat Kota Ternate. Semoga semangat kurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian, dan pengorbanan demi kemaslahatan bersama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa empati kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, doa, dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian, dan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua. Ganteng Pro 2 di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Saat ini aku bakal ngasih kamu lagu yang paling banyak di vote untuk pagi ini dari lagu-lagunya Lomba Sihir. Dan langsung aja dengan perolehan persentase yang gak tanggung-tanggung, 100% untuk lagu dari Lomba Sihir melompat lebih tinggi untuk kamu dengerin di Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Here me.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita di Spide untuk hari ini, dan nanti akan ada banyak program menarik lainnya lagi yang akan nemenin kalian di santai siang ya. Dan dari semalam ya, sekitar pukul 12 malam sampai dengan pagi ini, cuaca lumayan dingin ya Teman Pro 2. Lumayan sih, karena kan semalam tuh hujan, kemudian subuh tadi juga hujan, sekarang mendung, jadi cuaca yang bikin kita mager. Ya udah, aku bakal pamit dulu Teman Pro 2, nanti bakal ada top Prodo Top Athletes yang nemenin kalian dari jam 10 lebih 5 menit sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur. Aku Trisel pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Repro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Repro 2, Idris Elba akhirnya membuka suara sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang menyebutkan kalau dirinya sebagai kandidat kuat pemeran James Bond berikutnya yang menggantikan Daniel Craig. Dan pemegang Golden Globe ini juga menegaskan bahwa namanya sama sekali tidak pernah masuk dalam bursa pencarian agen rahasia 007 tersebut. Dan Teman Repro 2, pengakuan ini juga muncul tepat saat proses pencarian resmi untuk aktor James Bond baru dimulai berjalan. Dan Alba juga mengungkapkan bahwa pihak studio kini sedang mencari sosok aktor yang berusia lebih muda untuk menggantikan Daniel Craig. Dan di mana Teman Repro 2?

0: fisiknya kembali menjadi perhatian dari timnas Brazil. Teman Pradua Federasi Sepak Bola Brazil, CBF, juga mengkonfirmasi bahwa Neymar tidak mengikuti sesi latihan perdana dari timnas Brazil yang digelar di hari Rabu waktu setempat. Dan dalam pernyataan resminya, CBF juga menyebutkan pemain berusia 34 tahun itu dibawa ke klinik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan CBF juga menegaskan bahwa tidak ada informasi tambahan hingga tim medis Brazil menyelesaikan evaluasi terhadap kondisi Neymar. Teman Pradua, beberapa hari terakhir Neymar memang diketahui mengalami masalah fisik pada bagian betisnya, dan cedera tersebut juga membuat pemain Santos ini menjadi absen di laga Copa Sudamericana melawan San Lorenzo. Dan meskipun demikian, pihak Santos sebelumnya mencoba meredakan kekhawatiran terkait dengan kondisi sang pemain. Dokter tim dari Santos, Rodrigo Zobek, juga sempat menyebutkan bahwa Neymar diperkirakan akan tiba di timnas Brasil dalam kondisi fit atau mendekati pulih sepenuhnya. Namun perkembangan terbaru memunculkan kekhawatiran baru mengenai kesiapan Neymar menjelang laga pembukaan dari Piala Dunia 2026 melawan Maroko. Neymar terakhir kali tampil bersama Brasil di Oktober 2023 saat mengalami cedera ligamen pada lutut anteriornya, atau yang dikenal dengan cedera ACL-nya, atau Pradua, ketika menghadapi Uruguay dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2000, ya pada laga kualifikasi. Dan kekhawatiran publik serta apakah nanti Neymar akan bergabung dan menjadi bagian dari skuad inti Brasil akan kita ketahui setelah hasil medis yang lebih pasti. Dan Tom Pradua, demikian informasi di Info Pradua bersama dengan Rey Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pradua selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pradua Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: ujian numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2. Kembali menyapa kamu siang hari ini ya teman Pro 2 ya, dari studio siaran RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Gimana-gimana, Idul Adha-nya hari kedua, udah potong-potong kambing, udah persiapan buat bakar-bakar, barbekyuan sama keluarga, apa gimana nih? Oke teman Pro 2, Diana akan nemenin kamu siang hari ini sampai nanti di jam 6 sore ya teman Pro 2 ya. Diana sudah menyiapkan playlist-playlist terbaik dari Pro 2 Ternate khusus buat kamu ya. Dan juga Diana nantinya akan kasih kamu informasi-informasi terupdate juga gitu ya. Kalau nggak salah, kita nih masih libur panjang ya. Atau kamu sama kayak Diana nih, tim yang nggak libur juga gitu. Alright, nggak masalah kok teman Pro 2 gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi liburan, selamat berakhir pekan ya teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang nggak libur, nggak apa-apa gitu ya. Kita nikmatin aja hari-hari ini.

Salah satu hits terbaik juga teman Predua dari Idgita featuring Hindia. Lagunya asik banget dan easy listening banget gak sih menurut kamu teman Predua? Jujur li, lagu ini tuh Diana maknai sebagai salah satu lagu yang kayak memberikan support kepada pasangan. Wedew. Iya teman Predua, karena lagunya tuh dari judulnya aja tuh udah kelihatan ya masih ada cahaya. Kayak masih ada benih-benih harapan gitu ya. Nah teman Predua, sekarang udah pukul 12.31 dan itu tandanya kita harus mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Tapi setelah azan nanti Diana akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Yes.
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2 edisi Hari Raya Idul Adha kedua ya, atau 28 Mei 2026. Kalau ngomongin soal Idul Adha gitu ya, pasti ada gimana ya, mau bilang vibe-nya sama kayak Idul Fitri juga enggak, vibe-nya beda aja nih Teman Pro 2 ya. Identik dengan perdagangan, identik dengan kurban gitu kan. Kalau ngomongin soal Idul Adha tuh kayak beda aja gitu feel-nya. Tapi Diana juga bingung mendeskripsikan.

Bedanya apa sebenarnya yang beda gitu ya. Nah, sekarang teman Pro2 Diana punya informasi dulu dari dunia olahraga gitu ya, alias dunia perbulu tangkisan. Ada apa sih gitu? Ini ada kabar baik dari ganda putra Indonesia yang kabarnya berhasil mengalahkan gitu ya, wakil dari Cina Taipei di Singapura Open 2026. Wow. Ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang berhasil melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah berhasil mengalahkan pasangan ganda putra juga dari Cina Taipei. Dan kabarnya pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapura Indoor Stadium pada hari Rabu kemarin ya teman Pro2 ya. Dan Fajar Fikri berhasil menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Dan juga berdasarkan statistik di laman BWF nih teman Pro2, ganda Indonesia ini terdominasi oleh pasangan Cina Taipei pada game pertama. Nah, kemudian sempat bermain imbang juga gitu ya. Tapi akhirnya mereka berhasil mencetak 10 poin secara beruntun. Waduh, waduh, waduh, berat ya. Kalau ngomongin soal bulu tangkis, apalagi profesional yang main gitu ya, suka kayak apa ya, deg-degan gitu. Apalagi kalau sampai koknya nggak nyentuh tanah gitu kan. Pasti kalau nonton di live atau di stadion tuh rasanya kayak, wih, kayak ini loh tiba-tiba yang Indonesia. Vibe ngomongin ea, ea, ea gitu ya, pasti kerasa banget ya teman Pro2 ya. Nah, kemudian pada game ketiga kabarnya pasangan Indonesia ini mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya gitu. Dan kabarnya juga nih teman Pro2, keberhasilan ini nih menjadi apa ya, bisa dibilang menjadi langkah yang cukup baik juga di awal gitu ya. Kita tunggu juga untuk informasi pertandingan selanjutnya, karena kan ini penentuan juga ya untuk babak 16 besar. Kita tunggu aja ya teman Pro2 ya. Semoga hasilnya baik dan pasangan ganda putra Indonesia ini bisa menjadi juara di Singapura Open 2026 ini. Alright. Dan setelah ini teman Pro2 di jam 13.30 bakal ada flashback hits juga, di mana Diana sudah menyiapkan playlist lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu jadul khusus buat kamu sampai nanti di jam 2 siang teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Gua beda.

kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dari Brado FF Ternate, teman terbaik kamu. Info Brado.
1: Selamat sore teman Brado, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Brado bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 sore hari ini dari dunia perfilman Temang Pro 2, film The Run Out 5 resmi mulai syuting, Ma Dong Seok kembali menjadi detektif. Film aksi Korea Selatan The Round Up 5 resmi memulai proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa 27 Mei 2026. Para pemain, bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain tersebut diantaranya Kim Jae-yong, So Hyun-woo, Lee Hak-joo, Baekhyun Jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir untuk memperkuat jalan cerita baru dari franchise ini. Serial The Round Up dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Film The Round Up 5 diperkirakan kembali menghadirkan aksi laga intens dengan skala lebih besar. Kehadiran para pemain baru juga semakin menambah antusias penggemar terhadap kelanjutan franchise tersebut. Beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Pantai Gading kembali ke Piala Dunia, bawa permainan bertahan yang solid.

0: Dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brazil, Les Elephants hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika 2024 ini siap untuk kampanye keempat di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Pantai Gading yang diarahkan pelatih Emers Faye melaju mulus di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Amad Diallo dan kawan-kawan tampil sebagai juara grup tak terkalahkan tanpa kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Saga undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan digelitik

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stupi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: 89.3 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 96,7 A2 FM Teman Terbaik Kamu.
1: Oke teman berdua, masih nemenin kamu di sore ceria. Dan sekarang Diana punya informasi dulu nih. Dari, apa ya, informasi menarik sih. Kenapa sih begitu menarik? Karena baru-baru ini ada survei dari APJI nih teman berdua, atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia gitu ya. Jadi asosiasi ini telah melakukan survei dan mendapatkan bahwa internet atau pengguna internet di Indonesia selama 2026 ini meningkat gitu ya, mencapai 81,73% gitu ya, naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun lalu gitu. 81,72% itu atau sekitar 235 juta jiwa teman berdua, dari total populasi 287 juta. Wih, gila, bayangin banyak banget ya pengguna internet di Indonesia ya. Dan angka tersebut meningkat sekitar 6 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Dan dari hasil survei ini juga didapati bahwa pengguna internet terbanyak itu masih didominasi dari penduduk di Pulau Jawa dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95% gitu ya. Kemudian untuk generasi yang paling banyak menggunakan internet itu masih didominasi oleh generasi muda seperti Gen Z dan juga milenial gitu ya. Dan hasil survei mendapati sebanyak 89% gitu ya. Dan smartphone sendiri masih menjadi satu-satunya device yang digunakan paling banyak gitu ya oleh penduduk di Indonesia gitu, dengan rata-rata penggunaan 4 sampai 6 jam per hari yang nggak bisa dibohongin gitu. Karena memang rata-rata kan sekarang komunikasi kita pakai medsos gitu ya, pakai WhatsApp, di Instagram, bahkan topik yang diobrolin di Instagram dan juga WhatsApp tuh sama aja gitu, padahal kita chatnya juga sama orang-orang itu aja. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya teman pro 2 ya. Cuma nih advice dari Diana gitu ya, kalaupun kamu aktif bersosial media gitu, bijak-bijak lah teman pro 2 ya. Karena sekarang kita nggak tahu nih gitu, bisa jadi apa yang kita sampaikan di sosmed gitu bisa jadi apa ya, bisa jadi luka juga buat orang lain mungkin. Kita nggak pernah tahu itu ya. Jadi kita harus bijak-bijak menggunakan sosial media.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI,

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man versus Machine, dan

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: apa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pasti nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, makin sore makin yahut. Gak tau kenapa pas sore hari ini cerah banget, alhamdulillah ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau catching sunset barengan sama keluarga gitu ya, karena masih momen libur lebaran juga gitu ya, mungkin baru, mungkin lagi OTW mau renang sore ke Jiko gitu, atau mungkin mau nongkrong aja di sekitaran Fala Jawa juga boleh gitu ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2 ya, karena kalau Diana lihat di sekitaran RRI ini cukup padat juga kendaraan ya, berlalu lalang gitu ya. Mungkin ada yang mau wisata, ada yang mau jalan-jalan gitu ya. Sembari menemani perjalanan sore kamu teman Pro 2, Diana punya informasi menarik gitu dari dunia perfilman internasional gitu. Setelah artis Indonesia viral atau terkenal di kancah internasional, ada Joe Taslim, ada Iko Uwais gitu ya teman Pro 2, ini ada satu lagi aktris yang juga berhasil menorehkan prestasinya di bintang di film internasional ya. Ada Lukita Maxwell teman Pro 2 yang kabarnya kembali mencuri perhatian setelah dipastikan akan bergabung dalam film horor luar negeri. Ada film horor Backrooms yang merupakan besutan atau produksi dari production house A24 gitu. Waduh, keren banget ya. Nama Lukita ini sebelumnya dikenal juga lewat penampilannya di serial Generation dan Shrinking teman Pro 2, yang semakin apa ya, semakin memastikan kalau posisinya sebagai salah satu talenta muda berdarah Indonesia itu semakin diminati ya di industri hiburan Hollywood gitu. Dan kabarnya juga film Backrooms sendiri diadaptasi dari fenomena horror internet viral The Backrooms gitu ya, dimana konsepnya adalah dunia labirin yang gak berujung dan penuh atmosfer liminal dan rasa terjebak. Kayaknya Dina pernah lihat cuplik kannya deh di TikTok. Jadi kayak konsepnya tuh film horor yang ini loh teman Pro 2, kayak kolam renang tapi tiba-tiba nanti masuk ke sebuah ruangan labirin, terus nanti gelap gitu ya, terus nanti dalam gitu. Diana kayak pernah lihat deh cuplikannya, apa itu FYP Diana aja ya. Kamu pernah nonton gak sih teman Pro 2? Nah itu namanya Backrooms gitu ya. Dan kabarnya project ini tuh disutradarai oleh Ken Parsons yang merupakan kreator muda juga yang sebelumnya populer lewat serial video analog horror bertema Backrooms di internet ya. Dan infonya dari Instagramnya juga gitu ya teman Pro 2, film ini tuh nantinya akan dijadwalkan tayang bulan depan tanggal 10, karena ini kan rilisannya dari video game, otomatis banyak banget nih yang penasaran sama film ini gitu ya, bakal seperti apa gitu. Dan kalau Diana sih lebih penasaran ke Lukitanya gitu ya, gimana nih acting dia. Apakah nantinya akan se-epic artis-artis ibu kota lainnya gitu ya, seperti Joe Taslim dan juga Iko Uwais gitu. Kita tunggu aja tanggal 10 Juni ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau Diana sih jujur li gak sabar banget gitu, walaupun ini horor tapi kayaknya ini gak cocok deh buat kamu yang fobia-fobia sama laut dalam, fobia gelap, karena film Backrooms nih setahu Diana ada scene-scene seperti itu gitu. Alright teman Pro 2, ini akan menjadi informasi terakhir yang akan Diana sampaikan di sore ceria hari ini, karena 10 menit lagi udah masuk ke jam 6, dan itu tandanya Diana harus pamit dari ruang siar kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, kita masih akan terus on air sampai di jam 12 malam. Nantinya kamu akan ditemenin juga sama penyiar-penyiar kita lainnya, gak kalah keren juga teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Dan thank you so much juga buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi ya. Dan kita masih akan terus ketemu besok teman Pro 2, jadi pokoknya dengerin terus 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu yang paling baik pokoknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Sudah di ujung kisah.

masih selalu tertawa meski hati.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam, selamat hari 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia kembali menemani kamu di Info Pro 2. Kita awali dengan informasi entertainment Pro 2, K-pop Diamond Hunter huni top 10 Netflix Global 49 pekan beruntun. K-pop Diamond Hunter mencatatkan pencapaian luar biasa dengan tetap bertahan di jajaran 10 besar film terpopuler ke Netflix Global untuk periode terbaru, pekan ke-18 Mei 2026 sampai dengan 24 Mei 2026. Dalam periode tersebut, film animasi pemenang Piala Oscar tersebut harus turun 4 peringkat dan juga untuk pertama kalinya harus merosot ke posisi buntut di peringkat ke-10. Namun kemampuan bertahannya film ini membuktikan daya tarik jangka panjangnya yang solid di tengah gumparan judul-judul baru yang mendominasi platform Netflix tersebut. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2, 7 atlet panjat tebing terbang ke Spanyol untuk mengikuti World Climbing Series. 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol pada hari Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed. Dan tim putra diperkuat oleh Fredrik Leonardo, Anta Syafi, Robi Al-Hilmi, Raharjati Nur Samsa, dan Aditya Tri Syahria. Satu atlet lainnya yaitu Ki Romal Urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat oleh Desang Maderita Kusuma Dewi, Rahija Salsabila, dan juga Bedina Devi Surya Kusuma. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti besok hari. Dan saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hai hai hai. Selamat malam teman Pro 2. Pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Namanya ini kamu di Insert in Indonesia sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam hari ini. Barengan sama Zilan Reski Amalias, kita akan ada Insert. Dan ada informasi-informasi apa? Aku bakalan update buat kamu malam ini, teman Pro 2. Enjoy.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa malas beribadah itu wajar, tapi jangan biarkan sampai menguasai. Berikut terdapat beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, perkuat niat. Ingat tujuan ibadah dan pahala yang akan didapatkan.
1: Nah, terus selain perkuatnya, kita juga buat jadwal atau kayak schedule gitu. Jadi, jadwal ini khusus untuk kita ibadah, dijadikan sebagai rutinitas. Kan ada kalimat tuh, kita bisa karena terbiasa. Jadi, mungkin hal-hal yang kecil kayak bikin to-do list hari ini, dari mulai bangun tidur, kita udah ngelakuin apa aja.
2: Ya, bener banget sih, lebih terstruktur gitu.
1: Iya, lebih terstruktur, sistematis lah gitu. Kita bangun pagi, dari jam mungkin kalau ada yang tahajud, jam 3 itu udah bangun, terus kita sholat tahajud, sholat hajat, sama sholat taubat. Terus nanti di jam 4 kita mungkin buat teman-teman yang ngerasa kok sayang banget nih aku udah bangun jam 3 tapi masa langsung tidur, kita bisa belajar di pagi-pagi karena kan itu juga bisa apa ya, merefreshing otak.
2: Iya,
1: kan,
2: benar banget.
1: Belajar di waktu-waktu di jam-jam tersebut tuh waktu-waktu emas banget gitu.
2: Iya,
1: dalam
2: Islam.
1: Terus nanti jam 5 kita tunggu sholat subuh sambil tadarus.
2: Iya, jadi kita lebih hari-hari kita lebih produktif dan lebih terarah dan lebih berguna gitu.
1: Iya.
2: Jadi nggak terbuang sia-sia gitu.
1: Bener. Nanti kalau kita bisa lihat kayak di to-do list itu, mungkin kalau hari ini aku capek banget, aku enggak dulu baca Al-Quran, tapi nanti keesokannya aku baca Al-Quran di double lembarannya atau kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa meminimalisir kapan kita ini jadwal kita tuh kayak lebih padat di luar daripada untuk beribadah.
2: Iya, benar banget. Jadi lebih memaksimalkan di satu-satu jadwal yang mungkin lagi senggang-senggangnya dengan mengisi ibadah gitu.
1: Iya,
2: kan?
1: Benar banget. Terus ada lagi loh, Nay, ada cari teman. Gimana kita cari teman untuk saling mengingatkan. Jadi kita beribadah pun lebih menyenangkan, gak cuma sendiri.
2: Iya, ada benar-benar. Menurut aku itu merupakan salah satu cara yang sangat amat efektif ya, karena kita kan biasa, kita kan benar-benar terpengaruh sama teman gitu.
1: Ya, lingkungan.
2: Jadi kalau kita dapat teman yang dapat mengajak kita ke sesuatu yang baik dan sesuatu mengajak kita kepada ibadah gitu, itu dapat itu lebih lebih efektif dalam kita bersemangat
1: meningkatkan
2: meningkatkan semangat kita untuk beribadah gitu. Kayak tadi buat jadwal juga, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu kan, pasti banyak banget tuh to-do list dan unik-unik tuh. Jadi kayak mungkin mereka yang punya hobi untuk bikin tulisan to-do list gitu-gitu bisa banget maksimalin di to-do list mereka untuk diisi dengan ibadah gitu.
3: Apalagi saat kalau contohnya teman beribadah nih, terus kita enggak tuh kayak rasanya bersalah sekali.
2: Iya, itu benar.
1: Kenapa enggak bisa? Kita enggak bisa gitu.
2: Iya, kadang kayak contoh aja nih, aku di kelas gitu. Ada yang pergi sholat, terus tiba-tiba yang lain tuh enggak, terus mereka kayak, kalian sholat ya gitu-gitu. Terus kayak akhirnya kayak, yaudah deh ayo sholat bareng gitu. Jadi semua pergi bersama.
1: Itu tuh bentuk mendorong kita, bentuk motivasi kita untuk lebih rajin beribadah karena kita gitu. Makanya kita harus mencari, ini bukan memilih teman sih, lebih ke mencari teman yang tepat di waktu yang tepat juga.
2: Iya. Apalagi itu aja yang lainnya.
1: Yang selanjutnya ini ada gimana saat kita mempelajari agama. Jadi semakin dalam kita memahami agama, juga semakin kuat motivasi untuk beribadah. Jadi selain buat to-do list, selain cari teman untuk nemenin kita beribadah, kita juga bisa mempelajari agama. Nah, pelajaran agama ini juga bukan hanya kita tunggu-tunggu saat di sekolah aja kita belajar agama, nanti di rumah kita nggak belajar agama, itu salah besar. Jadi
2: apalagi dengan platform sekarang yang kita udah bisa mengakses berbagai macam ilmu agama, kita lebih fleksibel dalam mengetahui sesuatu tentang agama kita.
1: Benar banget. Jadi belajar itu bisa di mana aja, nggak harus kita nunggu pelajaran agama di waktu jam sekolah gitu. Mungkin kalau waktu istirahat, bagi teman-teman yang nggak ngerti materi di sekolah, bisa kalian searching tuh di mana aja, bisa di TikTok juga. X kan sekarang juga bisa kayak ada pelajaran-pelajaran ganti ini namanya.
2: Selain itu juga ada berdoa, di mana kita tuh selalu ingat untuk meminta kekuatan pada Allah untuk istiqomah. Menurut aku ini paling paling susah, karena untuk istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang orang lain mungkin kayak, apalagi yang kita banyak lihat gitu, mereka baru hijrah, terus kayak orang-orang bilang kayak, semoga istiqomah ya. Itu sebenarnya kayak doa juga buat mereka, supaya mereka tetap istiqomah di jalan mereka gitu. Dan juga selain itu juga hindari godaan, yaitu jauhi hal-hal yang bisa mengganggu ibadah. Seperti kita konsisten dalam beribadah, terus kita terus berusaha. Selain itu ada mulai dari yang kecil. Jika sulit langsung melakukan ibadah dalam waktu lama, mulailah dengan yang singkat. Nah, kayak contohnya mungkin sekarang kita ngelakuin ibadahnya, sholatnya 5 waktu. Mungkin agak belum tepat waktu.

0: waktu gitu kan.
1: Mungkin ada kesibukan luar gitu.
0: Kita buat pelan-pelan sampai mungkin kita konsisten sama apa yang udah kita buat. Mungkin bisa gitu kita tambah sholat sunnah setelah sholat-sholat wajib gitu kan.
1: Jadi mungkin tips untuk memulai hal-hal yang kecil tuh dari kita bangun tidur dulu sih. Kita bangun tidur tuh mau tidurnya tuh di jam berapa supaya nanti kita bangun juga bisa terstruktur.
0: Iya.
1: Kalau kita contoh kalau anak-anak sekolah tuh mungkin bikin PR paling telatnya jam berapa ya? Jam 10, jam 11 mungkin.
0: Jam 11 sih.
1: Ya, jam 11. Nanti mungkin habis itu kita bisa kayak prepare mungkin kalau yang cewek skincarean, terus kalau yang cowok mungkin bisa main game sebentar tuh. Nah, nanti mentok-mentoknya paling jam 12. Nanti jam 12 tuh kita bikin alarm pelan-pelan. Kayak hal yang pertama tuh bikin alarm di jam, kalau kalian enggak bisa sholat tahajud langsung, di jam setengah 4 atau jam 4 deh. Kita bikin alarm, terus nanti kita bangun pelan-pelan, terus kita tadarus dulu sebelum sholat subuh, kita tadarus, terus kita baca-baca materi buat nanti persiapan pelajaran, baru nanti kita sholat subuh. Jadi itu pelan-pelan. Kalau buat teman-teman perdua yang mungkin gak bisa bangun pagi jam 4, nanti bisa langsung kayak langsung bangun jam 5-an untuk langsung sholat subuh, gak perlu tahajud dulu, gak apa-apa. Yang penting awalnya tuh karena sholat, kalau menurut Azu tuh yang paling penting, yang paling susah juga, sholat subuh sama sholat asar. Itu di waktu itu yang paling paling kejepit gitu. Jadi mungkin kita belajar menstruktur waktu kita untuk beribadah itu dari sholat subuh. Mungkin kalau kalian yang masih kayak agak males, bisa dikurangin tuh porsi tidurnya dari jam biasa. Kalau kalian tidur jam 11, ditidurin jam 10 atau jam 9 gitu.
0: Iya, itu benar banget. Selanjutnya yaitu ada cari inspirasi. Contohnya kita bisa cari kisah-kisah para nabi, terus kisah-kisah ulama sama orang-orang saleh yang mungkin ada di sekitar kita. Atau bisa juga influencer-influencer agama gitu ya, tentang dakwah, influencer dakwah. Itu sangat amat berguna buat kita menjadikan patokan dalam mencari inspirasi.
1: Benar banget. Kayak siapa tuh contohnya?
0: Contoh nih, aku tuh Hadam Sidik sih.
1: Oh iya, benar.
0: Husein.
1: Kalau Kak Sultan sama Kak Arya, siapa nih influencer ulama? Mungkin kalau dilihat di TikTok atau di mana gitu.
2: Kalau dari Kak Arya sih itu sekarang tuh paling favorit itu Habib Jafar sih.
0: Iya, itu benar banget. Dan cara penyampaiannya juga kayak kita nggak ngerasa kita terhakimi gitu kan. Dia cara penyampaiannya lebih santai dan dan nyampe gitu ke kita, apalagi kita sebagai anak muda gitu.
1: Benar banget. Kalau Haris siapa nih influencer dakwah ulamanya?
3: Kalau dari Sultan sih Ustadz Hanan Hattaki.
1: Iya, Ustadz Hanan Hattaki tuh lumayan ini loh. Lumayan terkenal juga kalangan remaja dan juga kaum-kaum milenial, karena cara dakwahnya yang enggak begitu kolot lah
0: istilahnya, enggak monoton.
1: Jadi apa ya, persamaan sama kita, pasarnya tuh kita gitu.
2: Baru Gen Z. Kebanyakan dari apa yang itu relate sih.
0: Iya, dan dia juga ngambil sesuatu kasus-kasus yang memang relate sama yang dengerin dakwanya dia. Jadi mereka tuh lebih kayak nyaman, lebih kayak mereka tuh mendengarkan apa yang kita rasakan gitu.
1: Benar, jadi sisi curhat ya. Kebanyakan sih kalau Kak Azul lihat, kalau dari dakwah-dakwah Ustadz Hanan Hattaki itu mungkin kayak curhat-curhat tentang cara istiqomah, hijrah, terus juga cara dapet jodoh gitu gak sih?
0: Iya, yang sebenarnya itu tuh merupakan sesuatu peristiwa yang banyak terjadi sama kalangan anak muda.
1: Benar.
0: Nah, selanjutnya tuh apa sih solusi dari rasa malas yang kita punya dalam beribadah? Dari Kak Sultan nih, mungkin apa yang ingin disampaikan?
3: Iya, solusi dari rasa malas dalam beribadah itu bisa kita misalnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah.
3: Dengan memiliki keimanan yang kuat, seorang akan merasa termotivasi untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Juga jangan lupa menjadikan ibadah sebagai kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan setiap hari. Dengan demikian ibadah menjadi lebih mudah dan tidak memberatkan.
1: Benar banget. Tadi yang tadi tuh udah Kak Sultan bilang ya, menjadikan ibadah sebagai kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan setiap hari. Nah, itu juga bisa menjadi tips kita untuk lebih mudah dan tidak memberatkan kita gitu. Karena dalam Islam pun, Islam tuh tidak memberatkan umatnya gitu. Pasti ada jalan keluar untuk kita tuh rasa enjoy dalam melakukan ibadah gitu. Banyak banget caranya. Kalau kita nggak mau buka Al-Quran, capek-capek harus ngambil Al-Quran di rak buku, kita langsung bisa di handphone aja gitu. Atau kita dengerin murotal. Itu juga termasuk itu juga termasuk kita membaca Al-Quran, karena bisa aja di ayat-ayat yang nanti kita puterin lewat porotal, kita hafal terus kita lantunin. Satu ayat itu juga sangat berharga loh.
0: Iya, waktu kita. Benar banget. Karena apalagi dalam satu ayat itu punya banyak pahala dan kebaikan.
1: Iya, benar. Maknanya juga bisa kita serap. Jadi kita dengerin sambil belajar juga sambil menghafal itu murotal.
2: Terus solusi dari mengatasi rasa malas itu ada juga mencari dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman seperti yang dikatakan tadi, atau komunitas muslim. Dukungan ini dapat berupa semangat, motivasi, atau bahkan bantuan dalam menjalankan ibadah.
1: Benar banget. Nah, dukungan dari lingkungan sekitar itu kalau dalam komunitas mungkin kita bisa contohin kegiatan atau komunitas rohis gitu, rohani Islam, di mana dalam komunitas atau instansi itu tuh kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa cari teman ibadah bareng-bareng, kita bisa sharing-sharing cara supaya kita tuh lebih fokus beribadah kayak gimana. Kayak kita sekarang nih, kalau kita ada di dalam satu podcast ini tuh kayak itu sharing-sharing kayak gimana karya dalam beribadah di sekolah, apakah ada kejanggalan, nanti kita bisa cari solusinya sama-sama. Jadi banyak banget cara untuk kita bisa mengatasi rasa malas sendiri itu dalam beribadah.
0: Iya, benar banget. Selanjutnya ada apa lagi tuh, karya?
2: Soalnya itu ada memahami tujuan dan manfaat dari ibadah itu sendiri. Dengan memahami pentingnya ibadah, seseorang akan lebih menghargai dan menjalankannya dengan baik. Terus ada juga menggunakan teknologi atau aplikasi yang dapat membantu dalam menjalankan ibadah, seperti aplikasi pengingat waktu sholat, aplikasi Al-Quran, dan aplikasi doa. Teknologi ini dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan ibadah dan mengatasi rasa malas.
1: Benar banget. Apalagi sekarang kita udah setiap waktu, setiap detik itu kita pasti pegang HP gitu. Bahkan ke kamar mandi pun ada yang bawa HP gitu.
0: Iya,
1: nggak mungkin banget kalau kita nggak pegang HP. Nah, kita mempergunakan media HP tersebut untuk kegiatan yang positif gitu. Kita download, kalau mungkin kalau di Kazo sih, Kazo download Muslim Pocket. Jadi di situ kayak harian-harian untuk ayat tuh pasti ada gitu. Setiap hari tuh ada, walaupun cuma satu ayat atau satu dalil tuh pasti ada untuk reminder ke Azwa gitu, kayak baca. Terus kalau
0: itu rekomendasi ya.
1: Iya, benar. Dan kalau dua di rumah juga bisa langsung download Muslim Pocket gitu. Itu membantu banget sih, apalagi di situ juga kayak ini ada berita-berita news dari sahabat-sahabat atau kayak saudara-saudara muslim kita, mungkin dari Gaza, dari Qatar, dan lain-lain. Jadi kita tuh bisa sharing sekaligus kita belajar sama-sama.
0: Sangat bermanfaat gitu. Ya.
1: Benar banget. Jadi semua media tuh bisa dilakukan asalkan kita punya niat dan kita punya motivasi tersendiri untuk, ayo aku mau untuk membuang rasa malas dalam beribadah.
0: Iya, dan itu kok jangan lupa buat ingat selalu sama nikmat yang sudah Allah berikan gitu kan.
1: Bener.
0: Apalagi kayak nikmat bernafas, nikmat sehat itu tuh sangat amat besar buat kita sebagai manusia dan umat muslim. Jadi untuk melakukan ibadah tuh sebenarnya bukan sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan, tinggal gimana niat kita dan bagaimana konsistensi kita dalam melakukan ibadah tersebut dalam bentuk kita dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Jadi kita selalu ingat yang di atas, karena kembali lagi kita hidup nanti juga kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Iya.
1: Nah, untuk mengatasi rasa malas dalam ibadah dalam agama Islam ini sendiri, teman-teman berdua harus tahu nih beberapa solusi yang bisa kita lakuin di kesiaran kita. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kayak Kak Nay bilang, Kak Arya sama Kak Sultan bilang. Jadi pelan-pelan kita akan belajar, jadi bisa karena terbiasa gitu ya. Terus yang kedua, menjadikan ibadah ini sebagai kebiasaan atau rutinitas, bukan sebagai paksaan belaka gitu. Karena memang kalau umat muslim diwajibkan untuk beribadah. Jadi kita bikin ibadah ini sebagai kebiasaan kita gitu, kayak kebiasaan main handphone. Main handphone juga termasuk kebiasaan gitu. Jadi lama-lama kita akan enjoy aja melakukan ibadah tersebut, malah kita bisa kayak bisa kecanduan loh.
0: Iya, iya.
1: Jadi mungkin kalau apa yang Kak Azwa rasa tuh, kalau perempuan kan ada siklus haid ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kalau satu minggu pertama itu kan kayak Kak Azwa tuh benar-benar kayak gencar beribadah,
0: iya,
1: sholat, iya, ngaji, iya. Terus pas dapat itu
0: tiba-tiba kayak
1: ada yang kurang gitu
0: kan. Atau kayak kita merasa kayak udah lagi semangatnya beribadah gitu, tiba-tiba enggak bisa gitu.
1: Tapi juga bisa kita beribadah dalam kondisi itu, kayak baca sholawat, zikir malam, zikir petang, zikir pagi gitu. Terus yang ketiga, mencari dukungan dari lingkungan sekitar yang tadi udah Kak Arya jelasin. Terus yang keempat, memahami tujuan dan juga manfaat dari ibadah itu apa. Terus yang terakhir, menggunakan teknologi atau aplikasi yang membantu dalam menjalankan ibadah. Jadi kita harus mengusahakan untuk mengoptimalkan menggunakan aplikasi itu dengan sebaik-baiknya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.
0: Nah, teman berdua itu tadi tuh solusi-solusi yang mungkin dapat teman berdua keep dan teman berdua catat buat menghilangkan mungkin rasa malas yang sempat hadir gitu di teman-teman berdua. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai keutamaan dari mengatasi rasa malas dalam beribadah. Di sini ada ayat beserta hadis yang relevan dalam menjelaskan mengenai keutamaan mengatasi rasa malas dalam beribadah. Yang pertama yaitu keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Hadis yang memiliki arti Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Muslim. Nah, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat istimewa dan memiliki keutamaan besar bagi mereka yang beribadah di malam tersebut. Ayat suci yang sangat berkaitan dengan keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 211 menyebutkan, sesungguhnya pada kamilah kewajiban orang-orang beriman, lalu kami mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin kami dan menetapkan untuk mereka suatu waktu atau periode. Nah, bisa kita tahu gitu kan, apalagi umat muslim itu sangat amat gencar dan berburu malam Lailatul Qadar. Karena bisa kita tahu kalau pahala yang
1: dilipat gandakan dalam malam Lailatul Qadar ya.
0: Jadi di situ menurut aku kayak tahun lalu gitu ya, kita benar-benar sekeluarga tuh kayak ini udah 10 malam terakhir nih, kita harus benar-benar gencar ibadahnya karena kayak demi kita dapatin pahala yang dilipat gandakan gitu. Dan bahkan bukan hanya itu, banyak banget di platform media sosial untuk mengingatkan, bahkan mereka kayak ibadah-ibadah apa nih yang dapat kita lakukan di malam Lailatul Qadar gitu.
1: Jadi reminder juga ya.
0: Iya.
1: Tapi bukan berarti kita tuh harus gencar beribadah dalam malam Lailatul Qadar tok gitu.
0: Tapi itu kayak motivasi gitu ya.
1: Apalagi kalau teman-teman yang maksudnya baru berhijrah terus bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu juga malah bisa bikin motivasi lebih bangkit gitu.
0: Iya, benar banget. Nah, selanjutnya selain keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar, apalagi sih keutamaan dalam mengatasi rasa malas? Kaza.
1: Nah, terus selain yang tadi ibadah dalam malam Lailatul Qadar, ada juga pahala yang besar. Dimana di hadis Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diusahakannya. Itu ada di hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, sabda ini tuh menunjukkan bahwa niat dan usaha kita dalam beribadah akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang setimpa, balasan yang balance gitu sama apa yang kita usahain. Jadi Allah itu memberikan pahala kita tuh bukan kayak pilih kasih, tapi apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan itu juga setimbang dengan apa yang Allah berikan gitu. Jadi itulah kebalikannya gitu. Kalau kita gencar beribadah, kita niat dari dalam diri bukan untuk semata-mata untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, tapi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini saya insya Allah, Allah akan kayak bilang, wah umatku ini sangat sangat unik loh, mau mendekatkan dirinya kepada diriku. Terus ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 52 sampai 56. Di surah itu menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah dan beramal soleh serta balasan pahala yang besar bagi mereka. Nah, ayat-ayat ini itu memberikan dorongan bagi umat Islam untuk terus beribadah dan juga berbuat kebaikan. Lagi-lagi reminder untuk kita tuh menjalankan atau melakukan hal-hal yang positif, yang berbuat kebaikan, tidak berbuat kemaksiatan.
0: Nah, iya benar banget. Selanjutnya apalagi tuh Kak Arya yang keutamaan dari mengatasi rasa malas?
2: Baik, nomor berdua, keutamaan terakhir dari mengatasi rasa malas itu adalah kedekatan dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah yang menghendaki dan menginginkan agar kamu beribadah kepadaku dan mengucapkan salam kepadaku. Dan sesungguhnya aku adalah Allah yang menghendaki dan menginginkan agar kamu berbuat amal saleh kepadaku dan berlaku adil di dunia. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah maka ketika kami mengambil dari Bani Israel kitab Taurat dan kami lindungi, ya, maka kami telah memberikan kepadamu Muhammad dan kepada keturunanmu kitab Al-Quran ini agar kamu mengeluarkan manusia dari gelapnya cahaya dengan izin kami. Kami telah tetapkan untuk kamu suatu waktu periode.
0: InsyaAllah.
2: Dengan memahami dan mengamalkan keutamaan-keutamaan ini, umat Islam dapat diharapkan mengatasi rasa malas dalam beribadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah. Jadi ini mungkin ketika sedang malas menjalankan ibadah tuh sebaiknya rasa malas itu tuh tidak dituruti atau kita tidak ngalir begitu aja gitu ya. Penting untuk bisa melawan rasa malas agar kita ini terbiasa untuk menjadikan ibadah sebagai suatu kebutuhan gitu ya. Sebagai suatu kebutuhan.
0: Iya, betul banget. Kadang menurut aku, kadang kalau kita udah lagi sangat konsisten dalam beribadah, ketika kita gak melakukan ibadahnya atau kayak mungkin kita lupa gitu ya, itu tuh ada sesuatu kegelisahan gitu dalam hati kita, kayak aduh ada yang hilang gitu, ada yang kurang gitu ya. Kayak contoh nih, mungkin kita pernah ketiduran, gak salat subuh nih, terus pas bangun tuh kayak rasanya tuh kayak kesel gitu loh,
1: iya,
0: kayak gak bisa gitu, kayak kadang tuh kayak kita nyalahin orang yang gitu, kayak kok gak bangunin sih gitu, kadang begitu. Jadi itu mungkin kalau kita konsisten itu kita bisa merasakan ibadah itu memang suatu kebutuhan buat kita aja. Gitu.
1: Nah ini tuh Kak Azwa ada satu tips lagi buat kita itu apa ya, lebih menjaga konsistensi ibadah kita. Jadi kita ada yang namanya doa untuk menghilangkan rasa malas dalam beribadah. Jadi doanya tuh Allahumma inni alaka zikira wa syukurika wa husni ibadatika. Jadi artinya itu, ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan juga beribadah kepadamu dengan baik. Jadi insya Allah ya, kalau kita baca doa yang tadi, rasa malas kita tuh lebih apa ya, lebih keluar gitu aja. Jadi kita langsung kayak tersadar, kayak oh gak bisa nih, kita harus langsung beribadah, langsung sholat, langsung wudu, langsung sholat, langsung ngaji gitu.
0: Nah selanjutnya kita teman-teman dua harus tahu keistimewaan dalam menghilangkan rasa malas yang sering kita rasakan gitu. Nah dari Kak Sultan sendiri, mungkin Kak Sultan dapat menyampaikan keistimewaan tersebut.
3: Ya, untuk keistimewaannya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki keimanan yang kuat, seseorang akan merasa termotivasi untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
0: Nah, Al-Quran tuh menjelaskan bahwa malas dalam sholat merupakan salah satu ciri orang munafik. Mendapatkan kekuatan, dan selain itu juga kita dapat mendapatkan kekuatan dan keistiqomahan dengan berdoa kepada Allah. Kita dapat memohon kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah. Nah, selain itu juga ada tips yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa malas beribadah. Dalam beribadah, yaitu yang pertama membuat jadwal tetap yang tadi udah kita sampaikan di awal, schedule buat to-do list gitu ya dalam beribadah. Yang kedua yaitu berkumpul dengan teman-teman yang rajin beribadah dan memperbanyak istighfar. Nah, mungkin dari Kak Azza sendiri ingin menyampaikan mengenai manfaat dari mengatasi rasa malas dalam beribadah nih.
1: Nah, mungkin buat teman pro 2, manfaat utama yang akan diperoleh oleh kita dari ibadah ini tuh banyak banget, yaitu yang salah satunya itu yang paling utama, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan apa ya, sesuatu hal yang benar-benar dicari umat Islam seluruh dunia gitu, ridho dari Allah. Nah, bagi orang muslim yang taat dan tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidup ini selain mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan Allah atas segala amal ibadah yang dilakukan manusia itu menjadi tujuan sekaligus pintu utama dibukanya nikmat, rizki, dan rahmat Allah. Jadi kita hidup tuh tidak lain dan tidak bukan tuh untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk menjadi orang sukses, untuk kayak kita bisa memperoleh uang yang banyak, menjadi orang yang famous atau apa, tapi kita hidup untuk menjalankan ibadah dan juga mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita dapat di dalam dunia itu hanya titipan dan bisa jadi sebagai ujian Allah gitu kepada kita, bukan sebagai nikmat yang diberikan.
0: Iya.
1: Masuk nikmat, tapi itu adalah ujian juga.
0: Iya, sebenarnya kayak gitu. Nah, terus dalam mengatasi rasa malas tuh,
1: nah, ibadah tuh harus mengantarkan pada ketakwaan, suatu sikap moral yang menuntun pelakunya tetap dalam garis kesadaran bahwa pengawasan Allah ini selalu menyertai setiap langkah dan detak jantung kita. Nah, ibadah ini tuh mengantarkan pelakunya memiliki keluhuran akhlak yang mulia terhadap sesama. Jadi sebagai bahan reminder juga gitu, lagi-lagi sebagai bahan reminder.
0: Nah, mengatasi rasa malas beribadah dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, yang kedua meningkatkan kualitas ibadah, yang ketiga membangun semangat dalam beribadah, yang keempat membantu menjalankan perintah Allah dengan baik dan membekali diri untuk ke akhirat nanti.
1: Nah, kita kan tadi udah bahas tentang keistimewaan, keutamaan, manfaat dari beribadah itu sendiri. Terus sekarang Kak Azul mau tanya tentang hikmah dari materi kali ini tuh apa? Mungkin Kak Sultan boleh jelasin ke Kak Azul, Kak Arya, Kak Naila sama teman-teman berdua di rumah yang selagi mendengarkan kita gitu.
3: Iya. Untuk hikmah, ada beberapa hikmah salat yang perlu diketahui setiap muslim. Pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Salat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Ya, benar sekali. Dan teman-teman, diharapkan itu kita itu sholat 5 waktu ya, karena sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Allah sendiri dan bagi kita. Terus ada juga hikmahnya antara lain itu, yang pertama, yang kedua adalah mendidik dan menjadi pribadi yang disiplin. Salat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi.
1: Masya Allah.
2: Dan yang ketiga, melatih dan menjadi pribadi yang tangguh. Salat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19-23, Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya.
1: Benar banget, Min. Tadi tuh hikmahnya tuh salah satunya melatih menjadi pribadi yang tangguh. Jadi ketika kita mendapat suatu musibah atau kita mendapat suatu ujian yang yang enggak kita sangka-sangka gitu, itu adalah bentuk bagaimana kita tetap konsisten untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk meninggalkannya. Kayak kita bilang kayak, kenapa ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian atau memberikan sesuatu hal yang seperti ini kepada hamba, padahal hamba tidak mampu gitu. Jadi itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah menguji kita seberapa besar dan seberapa konsisten kita untuk beribadah
0: dan mengingat Allah.
1: Iya, dalam situasi kita lagi terpuruk-puruknya gitu. Karena kembali lagi, banyak banget umat muslim termasuk kita-kita gitu ya, yang mengingat Allah itu hanya dalam kondisi yang susah, yang terpuruk banget gitu. Saat kita lagi di atas-atasnya, saat kita dapat mungkin rezeki yang banyak, mendapat sesuatu hal yang mungkin sangat berharga bagi kita, kita malah kayak bilang have fun, kita malah kayak main-main sama teman dan melupakan ibadah. Akan tapi kalau kita mendapatkan hal-hal yang mungkin ditinggalkan seseorang yang sangat kita cintai atau kehilangan barang yang sangat berharga untuk kita, itu malah kita bilang, ya Allah, kenapa engkau gini. Jadi terbalik lagi kepada diri kita gitu, kenapa kita malah bersikap seperti ini kepada sang pencipta gitu.
0: Iya, benar banget teman berdua. Selanjutnya yaitu yang keempat, meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu." Hadis riwayat Muslim dari Sauban.
1: Benar banget. Terus yang kelima, ada membersihkan kesalahan dan juga dosa. Dimana dengan sholat ini, Allah SWT akan mengampuni nih segala dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Nah, sholat itu juga dapat membersihkan diri kita dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini juga mungkin tips buat teman-teman berdua atau kakak-kakak yang ada di sini, karena mungkin Kak Azul juga lagi belajar untuk konsisten dalam beribadah. Mungkin kita tuh bisa mengerjakan atau setelah bangun tidur tuh kita mencoba untuk sholat taubat. Itu harus sih ya. Kalau mungkin kalau dalam pengertian orang tuh sholat taubat tuh kayak kita tuh takut. Awalnya sih Kak Azul tuh takut banget sholat taubat, karena Kak Azul pikir mungkin untuk sholat taubat tuh harus kayak benar-benar
0: yang mau taubat gitu ya.
1: Benar. Takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah gitu. Jadi mereka tuh kayak merasa, aduh kayaknya belum deh kalau aku untuk.
0: Aku juga merasa kayak gitu sih kalau. Jadi kadang kayak waktu aku mungkin merasa kayak, aduh kayaknya aku udah banyak bersalah ya. Gitu ya. Apa pas mau sholat taubat tuh mikirnya kayak, aduh kalau sholat taubat mungkin abis ini aku bakal buat kesalahan lagi, gitu, buat dosa lagi gitu. Tapi aku pernah dapat satu video di TikTok gitu. Katanya kita seberapa banyak pun dosa yang kita buat, gak apa-apa lakuin aja terus sholat taubat. Karena ya emang kita tuh sebagai manusia tuh emang harus bertaubat terus menerus gitu. Karena dan kayak bisa dibilang Allah tuh gak pernah membatasi taubat
1: umat muslim.
0: Iya, taubat dari kita gitu. Karena seberapa besar, seberapa banyak dosa yang kita buat, selagi kita bertaubat, Allah bakal menerima taubat yang telah kita perbuat gitu.
1: Benar banget. Makanya mungkin dari satu minggu belakangan ini Kak Azza tuh benar-benar yang kayak cari tahu dulu nih, ini sholat taubat tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi Kak Azza tuh baru tahu kan, baru tahu kalau satu hari kita buka mata itu kita minimal tuh harus sholat taubat. Karena kita mungkin kalau sebelum tidur kita udah kayak biasa, kalau beberapa orang tuh sebelum tidur kayak minta ampun, terus minta Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa teman-teman kita. Tapi melalui sholat taubat itu juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang produktif.
0: Iya.
1: Karena
0: jadi kita konsisten gitu.
1: Benar. Karena kalau sepengetahuan Kak Azwa ya, maaf kalau ini salah, sementara Kak Azwa baca-baca tuh sholat taubat itu bagus dilaksanakan sebelum sholat tahajud. Jadi pagi-pagi gitu. Jadi jam 3 start sholat taubat duluan, kita minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun. Karena satu hari itu full, kita nggak tahu dan kita buat kesalahan apa. Mungkin kalau dari diri kita ngerasa kita nggak
0: bikin kesalahan aja satu hari gitu.
1: Iya benar, fine-fine aja. Tapi belum tentu orang yang berinteraksi dengan kita dari pagi sampai malam itu merasa fine dengan kehadiran atau perilaku kita gitu dalam keseharian. Makanya sholat taubat itu sangat diperlukan. Jadi buat teman-teman berdua atau kakak-kakak yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, nggak perlu takut untuk melaksanakan sholat taubat, karena itu adalah suatu hal atau suatu langkah yang bisa menjadi patokan untuk kita terus beribadah gitu. Pasti bakal kecanduan. Karena dari yang Kak Azwa belajar ini benar-benar kayak sholat taubat tuh ringan banget loh. Maksudnya
0: sholat taubat,
1: terus hajat, tahajud, terus kita kan tunggu subuh dengan murojaah gitu, murotal, atau kayak baca-baca Al-Quran gitu. Pas di sekolah tuh rasanya kayak Masya Allah, kayak gak ada beban sama sekali gitu. Jadi kita rasa plong, dan juga apa yang kita rasakan itu kita bisa curhat kepada Allah saat jam-jam itu gitu. Itu jadi tips dari Kak Azul sih.
0: Nah, selanjutnya selain tadi 5 poin itu, mungkin Kak Sultan dapat menutup dengan poin terakhir.
3: Ya, yang terakhir, meraih pertolongan Allah. Ketika sedang melaksanakan sholat, seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk dimaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Para sahabat Rasulullah SAW tak akan berkeluh kesah atau berputus asa ketika sedang menghadapi kesulitan. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diramalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti.
1: Benar banget. Jadi jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka sholat akan mendatangkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan juga keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti ya teman-teman berdua ya. Terus Kak Azwa nih masih, karena kita masih sharing-sharing gitu, Kak Azwa nih mau tanya, kenapa sih kita bisa malas beribadah gitu? Jadi kayak, kan kita kan punya batas malas masing-masing. Kenapa tuh harus ibadah yang kita harus malas? Padahal ibadah ini kan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim gitu. Mungkin karena itu bisa jawab.
0: Nah, ada nih teman pro 2 perkataan yang menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada orang malas. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Ibnu Hasan dalam bukunya yang berjudul Salat Kok Masih Maksiat menyebutkan ada dua motivasi utama yang dapat menghapus rasa malas dan memberikan motivasi pada seseorang untuk menegakkan sholat. Pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. Kedua hal ini sangat berkaitan, tulis Ibnu Hasan dalam bukunya. Al-Quran menjelaskan bahwa malas dalam sholat termasuk salah satu ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142.
1: Benar banget. Jadi mungkin kita beribadah yang tadi kayak Kak Naila bilang untuk riya gitu, untuk menyombongkan diri kita bahwa lihat nih, aku lagi ibadah loh, gini. Jadi ibadah tuh bukan sesuatu, mungkin bisa dibilang ibadah adalah sesuatu hal yang bisa kita banggakan untuk diri kita sendiri, tapi tidak untuk di apa, dipertontonkan kepada orang lain gitu. Yeah. Itu jatuhnya kan riya dan juga membuat orang mempunyai perspektif atau pandangan atau opini yang lain-lain tentang diri kita gitu. Karena apa yang orang lain pikirkan itu adalah diri kita di mata mereka gitu. Padahal tidak sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu.
0: Nah, Ibnu Hasan juga memaparkan dalam bukunya, sebenarnya kita tidak memiliki alasan untuk malas. Ibadah-ibadah dalam Islam termasuk sholat telah banyak mendapat kemudahan. Tempat untuk sholat pun diberikan kemudahan. Kita boleh sholat dimanapun asal tempat itu bersih atau suci.
1: Benar banget. Jadi mungkin kalau kita lagi sakit pun masih ada beberapa jalan atau beberapa solusi untuk kita tetap beribadah kepada Allah gitu ya, Nay.
0: Iya, kayak kita bisa tahu ya mungkin sejarah kisah gitu waktu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Miraj yang dimana dia mendapat wahyu mengenai sholat gitu.
1: Wow.
0: Itu kan kita sudah bisa ketahui bahwa di situ awalnya sholat itu diberikan bukan lima waktu tapi lebih dari itu.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sholat hanya 5 waktu. Bahkan 5 waktu itu pun kadang kita bisa dibilang masih berleha-leha dan kadang bolong-bolong sholatnya ya, gitu.
1: Padahal udah dikasih keringanan dalam 5 waktu tersebut gitu.
0: Nah, jadi selain itu tuh teman Pro 2, dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya telah diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Yang pertama yaitu Allah memberi saya kemenangan yang mengagumkan. Allah menggetarkan musuh-musuh saya hingga sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua yaitu bumi dijadikan bagi saya dan pengikut saya tempat untuk sholat dan sesuatu untuk melakukan tayamum. Karena itu, para pengikut saya dapat sholat dimanapun ketika waktu sholat tiba. Dan yang ketiga, rampasan perang dijadikan halal bagi saya. Yang keempat, setiap nabi biasanya diutus kepada kaumnya secara khusus, tetapi saya telah diutus kepada seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, yaitu saya diberi hak untuk memberikan syafaat pada hari kebangkitan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu mungkin salah satu ibadah yaitu sholat yang mungkin kita masih merasa malas saat melakukannya gitu teman berdua.
1: Nah mungkin karena sebelum kita menutupi materi kali ini mungkin kita bisa sharing-sharing tentang apa ya yang kita rasakan gitu. Kenapa kita bisa malas sama beribadah, mungkin dari Kak Arya sendiri kayak cerita gitu kesehariannya. Mungkin Kak Arya pernah ngerasa malas banget untuk beribadah tuh faktornya karena apa, dan juga waktu itu Kak Arya tuh kenapa sampai malas beribadah gitu.
2: Biasanya tuh Kak Arya tuh kalau alasan malas beribadah tuh paling pertama tuh itu biasanya karena kalau udah main game tuh sering lupa waktu. Nah, terus kadang juga kalau terus pernah juga ini satu-satu lagi niat-niatnya sholat tapi pas lagi siap-siap nih masih mau pakai baju kong orang tua malah
0: Nyuruh
2: itu kayak malas gitu bawanya.
0: Okay. Kalau aku sih mungkin kadang kayak Isya sih, menurut aku Isya tuh menurut aku waktu, karena aku mikirnya waktu Isya kan panjang ya. Jadi kayak kadang tuh kayak kalau udah malam tuh capek gitu bawanya. Jadi kita kayak aduh bentar deh istirahat dikit aja gitu. Tapi karena kita yang kayak udah yang kayak aduh udah mau jam 12 gitu, kayak udah mau ganti hari, masa kita gak tau bisa gitu. Jadi bisa dibilang itu menurut aku salah satu faktor juga kita kadang malas gitu
1: ya, lupa waktu gitu ya. Kita ngerasanya bentar lagi maksudnya masih panjang waktu, udah jam 12 aja. Kak Arya gimana? Kak Sultan,
3: Kalau dari Kak Sultan sendiri biasanya waktu subuh sih biasanya kan main game sampai larut malam, terus bangunnya niatnya mau sholat, ya niatnya mau sholat tapi tidak dikit lagi deh, ini tadi udah jam 9 gitu.
1: Sebenarnya lama banget ya itu nggak sekolah gitu. Oke. Jadi mungkin
0: kalau dari Kak Azu sendiri sih
1: mungkin sholat yang benar-benar apa ya, jadi tantangan sendiri buat Kak Azu tuh asar tuh. Menurut Kak Azza tuh kan waktunya mepet gitu, dari berapa, enggak mepet juga sih, tapi menurut Kak Azza tuh benar-benar yang kayak susah untuk Kak Azwa laksanain gitu, karena semenjak Kak Darulah, semenjak mama meninggal, jadi Kak Azwa tuh punya apa ya, kebiasaan kalau asar tuh harus baca yasin gitu, harus di waktu asar, nggak di waktu maghrib gitu. Karena kalau dalam Islam tuh waktu maghrib, waktu asar kan udah kayak pergantian hari, udah hari selanjutnya, makanya di apa ya, di kayak bagusnya tuh di sholat asar gitu. Jadi kalau pulang sekolah tuh biasanya jam 3, belum ada rapat, belum ada ngerjain ini itu, jadi pulangnya tuh kayak jam 4 lewat gitu. Jam 4 lewat kan kayak badanku udah rasa kayak capek banget kan, terus tidur dulu, kayak perenggangan tubuh, dari tidur dulu, nanti mandi, tiba-tiba langsung jam 6 gitu. Itu kan gak disangka-sangka waktunya tuh dari jam 4 sampai jam 6 tuh benar-benar kayak, duh, belum sholat asar gitu. Jadi tanpa tidak sengaja pun, kalau tuh sering banget meninggalkan sholat asar dibanding sholat-sholat yang lainnya. Mungkin sholat asar sama sholat subuh gitu.
0: Nah, sebenarnya bukan cuma sholat isya juga sih, aku juga bisa dibilang sholat subuh juga agak susah nih, karena ya kita tahu kan kadang juga, tapi aku punya tips, mungkin kita bisa bangun sholat subuh kayak pas sekolah tuh bangun sholat subuhnya tuh sebenarnya tipsnya nggak harus diikutin juga, cuma menurut aku bangunnya tuh pas mau dekat-dekat kita siap-siap ke sekolah, jadi kita kayak sholat subuh, abis selesai sholat subuh tuh kita udah bisa siap-siap ke sekolah gitu, jadi biar sekalian gitu kan.
1: Sama sih Nay, soalnya dulu Kak Azwa sering kayak gitu.
0: Iya, cuman sebenarnya ini agak nggak worth juga, karena mungkin waktu kita sholat agak sempit gitu ya,
1: karena kita juga harus memposisikan sama waktu terbit matahari itu di jam berapa. Jadi ya itu, karena biasanya ada kayak Kak Azwa tuh pernah baca kalau sholat subuh tuh setelah telatnya kita sholat subuh sebelum matahari terbit tuh bisa langsung sholat tanpa harus takut sholat kita tuh bakal diterima sama Allah atau enggak, karena yang penting niat dari diri kita sendiri gitu.
0: Nah iya, itu benar banget. Terus kita langsung aja kali ya, dari kesimpulan kita yang udah kita bahas dari Kak Azwa, Kak Sultan, terus Kak Arya yang udah banyak berikan tips dan keutamaan serta keistimewaan dalam mengatasi rasa malas dalam beribadah maupun sholat. Di sini mengatasi rasa malas dalam beribadah dan sholat memerlukan kesadaran diri sendiri, niat yang tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan upaya konsisten untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami pentingnya ibadah, menciptakan lingkungan yang mendukung serta memperkuat hubungan spiritual, seseorang dapat meningkatkan motivasi dan melaksanakan ibadah dengan lebih ikhlas dan rutin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dia tadi pembahasan kita. Kita udah nemenin kalian satu jam belakangan dengan materi mengatasi rasa malas dalam beribadah. Semoga materi yang kali ini kita bahas dapat bermanfaat buat teman-teman Pro2 maupun kita yang sedang menyiar.
1: Amin.
0: Kita ambil positifnya dan kita buang negatifnya. Mungkin itu aja yang bisa dapat kita sampaikan. Sampai jumpa di Remas minggu depan. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
4: Teman Pre2, baru aja kita dengerin ya untuk malam hari ini ada Remas atau Remaja Bertausiah ya, dengan topiknya adalah mengatasi rasa malas dalam beribadah ya. Karena kadang-kadang kita udah kadang tuh udah niat kan, tapi biasanya ya ada bisikan-bisikan setan ya yang akhirnya membuat kita jadi terhalang untuk beribadah. Jadi kuat-kuatin iman kamu ya teman Pre2 ya. Thank you juga buat teman-teman dari Rohis Arisalai SMA Negeri 1 Kota Ternate, malam hari ini udah ikutan gabung di Pro2 FM Ternate juga. By the way, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya, tapi setelah ini masih ada beberapa lagu sebelum nantinya kita ada music live chat di pukul 9 malam hari ini teman Pro2. Enjoy!

kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2 pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat atau MLC malam hari ini. Dan pastiin kamu stay tune dan enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Telah mengungguli persaingan ketat dari musisi papan atas seperti Taylor Swift lewat lagu Elizabeth Taylor.
3: Info Pro 2
2: The Script baru aja ngumumin turnya berjudul Man in the Arena Tour yang akan digelar pada tahun 2026 hingga 2027 di beberapa negara. Dan nama Jakarta Indonesia masuk ke dalam list turnya dan bakal digelar di tanggal 3 April 2027 mendatang.
3: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat malam juga buat lo semua yang malam hari ini sedang menikmati long weekend-nya. Walaupun besok sebenarnya bukan tanggal merah sih ya, hari kejepit ya. Jadi buat lo yang ngambil cuti, selamat. Yang di ACC cutinya, selamat ya. Lo bisa senang-senang malam hari ini. Tapi yang gak dapat cuti, ya gak apa-apa lah ya. Kita nikmatin aja harinya, ya kan. Dan di malam hari ini spesial, teman Pro 2, gue nemenin lo dari jam 7 malam ini sampai nanti jam 12 malam. Tentunya seperti biasa, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat lo semua ya, mungkin udah mulai pusing-pusing, mulai ketarik semua tuh ya sarafnya, gara-gara makan daging mulu gitu ya. Ya pokoknya gue nemenin lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan. Dan gue ternyata bakal nemenin lo dengan berita-berita terupdate dan juga lagu-lagu yang ada di playlist kita malam hari ini. Buat lo semua yang ingin nambahin playlist malam hari ini, boleh banget. Tapi nanti di jam 10 aja ya, lo bisa nambahin playlist lagu favorit lo buat di play di Pro 2 FM Jakarta. Dijaga malam ternyata bisa ya. Jadi pokoknya keep station terus aja di Selesima FM Pro 2 Jakarta. Karena gue nemenin lo sampai jam 12 malam. Masih panjang malam hari ini, jadi semangat buat lo semua menjalani sisa hari Kamis ini ya, menuju penghujung bulan Mei ini ya. Jadi pokoknya lo siapin semua deh foto-fotonya buat dipakai di Maidam nanti ya. Yaudah, kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Gue bakal play satu lagu dari Boy Pablo dengan Sick Feeling.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam masih ditemenin sama Edit tentunya di hari Kamis ini. Di tanggal 28 Mei 2026, ini menjadi hari kedua liburan lo. Dimana dari kemarin ya, tanggal 27 itu bertepatan dengan Idul Adha, 28 hari ini. Gimana so far buat liburannya, tanggal merahnya? Udah berapa kilo daging yang lo makan di hari ini dan kemarin? Tapi emang ya, momen-momen Idul Adha gini banyak banget kayak momen-momen yang identik banget gitu kan sama Idul Adha ya. Jadi kayak banyak mungkin lo sama teman-teman lo yang bakar-bakaran atau mungkin jadi bisa pulang kampung ya kan. Tapi sebenarnya lo bosan gak sih bosan di rumah ketika ibu lo ya nyokap lo masak daging ya dengan masak rendang, masak apalagi gulai mungkin tongseng atau apapun itu, lo bosan gak sih? Karena kayak dari pagi sore malam itu makannya sama terus ya. Ya pokoknya sehat-sehat lah ya buat lo semua. Tapi emang yang sering terjadi adalah ketika di rumah adanya mama lo bikin rendang atau bikin olahan daging lainnya, terus tiba-tiba lo bikin mie itu kayak rasanya kayak mama I'm a criminal.
1: Mama I'm a criminal.
0: Ini adalah salah satu soundtrack yang cocok banget ya buat lo yang mungkin ngelakuin ketika nyokap lo masak rendang, masak daging, tapi lo bikin mie instan di depannya. Wah, kelar. Tapi ya semoga dua hari ini lo bisa enjoy teman Pro 2. Dan mungkin buat lo semua yang besok ambil cuti, ya selamat lo mendapatkan long weekend sampai tanggal 1 ya. Tapi kalau yang gak dapat cuti ya it's okay, satu hari masuk gak ada rasanya harusnya ya. Alright, pokoknya malam hari ini gue masih bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan bisa merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa DM Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt ya. Alright, abis ini kita bakal move ke beberapa lagu. Ini adalah satu lagu yang gue rasa sih ini salah satu lagu yang cocok banget ketika didengerin pas lagi holiday, pas lagi weekend atau lagi liburan lah ya. Gitu, ini cocok banget. Walaupun mungkin sebenarnya lagu ini kayak identik banget sama COVID karena ini di era-era itu rilisnya, tapi ini juga seru sih lagunya. Ada Larissa Lambert teman Pro 2 dengan Week yang bakal gue luncurin di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat malam teman Pre2. Balik lagi nih setelah kita di MLC. Waktunya kita untuk sharing time and request time dulu nih ya teman Pre2. Di pukul 22 sampai di pukul 23 malam hari ini. By the way, gimana hari ini? Sudah matangkah dagingmu teman Pre2? Ada yang bikin sate. Tadi aku sempat keluar kan untuk beli makan. Bentar banget doang. Nah, terus kayak di beberapa rumah yang aku lewatin tuh, waduh, lagi pada kumpul-kumpul, ada yang bakar-bakar ya, barbekyuan mungkin, atau ada yang bikin-bikin sate ya, aduh, menggiurkan ya teman Pre2. Cuman ada juga tadi yang aku lihat di story temanku ya, katanya mereka di jam 7 malam tuh baru mau mulai bukan baru mau mulai masak, tapi baru saling menanyakan gimana cara potong daging. Wah, gimana cara potong daging ini? Kayaknya emang benar-benar akan makan di tengah malam sih teman Pre2. Apalagi kayak mengolah daging kan cukup lumayan tuh ya teman Pre2. Aduh, pusing deh. Nah, untuk malam hari ini kamu juga yang pengen ikutan buat request lagu favoritnya, boleh banget langsung aja di mention ke Instagram kita di Tarari Pre2, ternyata duanya pakai angka. Terus juga untuk teman Pre2 yang pengen WhatsApp, boleh langsung aja ke 0813731258.

Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan kita masih dengan sharing and request time, teman Pro 2. Tadi itu ada yang nanya, Kak, kalau kita makan dagingnya berlebihan gimana? Sebenarnya kalau misalkan kamu nggak ada riwayat penyakit atau apa gitu kan, atau mungkin yang sekarang lagi mengidap kayak gitu kan, teman Pro 2, ya bisa-bisa aja kamu makan. Cuman ya lagi-lagi kalau untuk berlebihan sih aku gak saranin ya, teman Pro 2, karena memang sesuatu yang berlebihan itu kan memang gak baik gitu. Jadi ya ditahan-tahan aja, apalagi kan makannya kan makan daging kambing gitu kan, daging kambing atau daging sapi gitu. Jadi ya ditahan-tahan aja sih mulutnya ya. Kalau terlalu berlebihan nanti ya kena di kamu juga kan, ya gimana gitu, teman Pro 2. Cuman gak apa-apa kalau misalnya mau makan, karena ini kan momen juga ya kan, teman Pro 2. Kayaknya rata-rata hampir di setiap rumah tuh ada daging, jadi gak apa-apa dimakan aja, cuman gak, jangan yang terlalu berlebihan, gimana-gimana gitu, jangan ya. Nah, udah boleh juga nih kasih tahu ke aku kira-kira malam hari ini, atau mungkin kalau misalkan kemarin ya, terus nantinya kamu mau bikin bakar-bakaran ya, menunya mau apa gitu, teman Pro 2. Dan kamu tuh termasuk apa ya, termasuk orang yang kalau misalkan kalau kumpul-kumpul kayak gini tuh lebih senengnya tuh sama bestie-bestian kamu atau sama keluarga sih? Karena ada biasanya tim yang kumpul tuh suka banget sama persepupuan, biasanya kan gitu. Ada juga yang lebih seneng dengan teman-teman kayak gitu kan, teman Pro 2. Jadi ya boleh sambil kasih tau ke aku ya, sambil nitip lagu favorit kamu juga boleh di WhatsApp aja 081373125896. Kita nge-requestan dulu ya, teman Pro 2. Ini ada dari Kak Lara Purnamasari. Hai Kak Lara, gimana nih?

juga kalau misalkan mengolah dagingnya juga salah. Biasanya kan orang-orang pada ngambil baru dapat daging apa segala macam udah langsung dicuci apa segala macam kayak gitu kan. Ternyata sebenarnya tuh daging tuh nggak bisa langsung langsung dicuci kayak gitu teman perdua ya. Untuk menghilangkan bau tuh biasanya aku sering ngeliat ada yang pakai daun pepaya kayak gitu, terus kayak dibalut sama daging gitu loh teman perdua, di daun pepayanya dibalut di, daging dagingnya dibalut dengan daun pepaya gitu. Aduh, pusing deh ya, kebanyakan makan daging aku nih. Itu dia. Terus apa ya, salah satu hal yang biasanya tuh sering menjadi problem banyak orang ketika bikin atau mengolah daging teman berdua, selalu bermasalah dengan aduh kok dagingnya masih alot, aduh kok dagingnya masih keras banget. Nah, itu karena cara penyimpanan kamu tuh salah teman berdua. Jadi ketika kamu baru dapat daging kurban, apalagi ini ya daging kurban, itu tuh jangan langsung kamu baru ambil langsung masuk kulkas atau masuk freezer gitu, jangan teman berdua. Nah, jadi kamu bisa tinggalin dulu di luar dalam suhu ruang ya, terus tinggalin dulu sampai benar-benar kayak dia udah dingin ya, udah nggak panas lagi, karena biasanya kan dagingnya baru dipotong kan panas gitu kan, terus urat-uratnya tuh juga belum normal gitu, walaupun dia udah jadi daging nih ya, udah bukan hewan hidup lagi, cuman kan dia ini abis dipotong gitu kan teman berdua, otot-ototnya tuh kan masih ada aja, jadi biarkan yang normal. Nah, jadi biasanya kesalahan yang sering kita lakuin itu baru ambil daging kurban belum langsung diolah tapi udah langsung masuk kulkas. Nah, jadi kadang-kadang kita bikin aduh kok dagingnya lama banget nih, kok masih keras, kok masih alot apa segala macam. Nah, karena itu dia cara penyimpanan kita salah ya. Terus juga beberapa hal yang mungkin kamu yang mau melakukan penyimpanan daging di kulkas, misalkan nih ya, kalau misalkan kamu mau bikinnya baru ambil hari ini terus mau diolah besok, ya udah mending taruhnya di chiller aja, jangan taruh di freezer teman berdua, karena kalau di chiller tuh dia bisa bertahan 1-2 hari 3 hari gitu masih bisa. Tapi kalau misalkan kamu belum mau langsung olah ya, bisa taruh di freezer, karena kalau di freezer dengan suhu sekitar minus 8 derajat gitu kan, atau 18 derajat kalau nggak salah teman berdua, pokoknya 0 sampai minus lah ya teman berdua, itu bisa bertahan sampai dengan 3 bulan teman berdua. Jadi coba lagi deh kamu searching-searching untuk cara penyimpanan daging di kulkas, entah itu di chiller ataupun di freezer ya. Ya udah, kita ke requestannya Kak Lara dulu ya teman perdua. Aduh, aku kebanyakan ngomong nih, orang udah nungguin lagunya. Kita ke requestannya Kak Lara, ada Tata Janeta dengan Korbanmu malam hari ini di Request Time. Enjoy Kak Lara.

Pelarian teman Pre2 dari Keisha Lefron, kayak aduh enak banget. Tadi aku sempat scroll TikTok ya, terus kayak lihat Keisha sama pacarnya Nyoman Paul, tapi sekarang udah ganti nama ya, nama panggungannya dia sekarang Paul Aro. Tapi terserah lah ya, mau apapun itu yang penting aku cinta banget sama karya-karya Nyoman Paul atau Paul Aro dan juga Keisha Lefron. Kayak apalagi banyak lagu-lagunya Keisha di album dia kali ini Rombak ya, itu ditulis sama beberapa ditulis juga sama Nyoman Paul atau sama Sang Kekasih. Aduh, mau dong ya. Punya pasangan yang bikinin kita lagu gitu. Aduh, enaknya sama-sama pacaran dan sama-sama jadi penyanyi, sama-sama penyanyi, musisi ya. Aduh, pokoknya itu bakalan kerja sama banget sih, bisa bikin lagu tentang orang lain, bisa bikin lagu tentang diri sendiri, bisa bikin lagu tentang apa ya, hubungan mereka berdua. Oke, seru banget deh. Kita ke request lagi ya teman Pre2 dari Kak Fardan. Namanya dia bilang mau request lagu apa. Sebentar kita cek dulu. Oke, dari Kak Fardan katanya mau dengerin Lani dengan XXL. Ya udah deh, buat kamu ya Kak Fardan, malam hari ini aku kasih lagu favoritnya Lani dengan XXL. Enjoy.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Raim Laude dengan Iqra, teman pre 2. Tapi ngomongin Iqra dari Raim Laude ya, albumnya Raim yang bertajuk Iqra ini tuh dia tuh sampai tapi kayak dia tuh masuk dalam album global di Spotify urutan ke-88 dunia. Gokil gak teman pre 2, 88 atau 86 gitu deh teman pre 2. Pokoknya satu kebanggaan banget malah ya. Jadi memang album Iqra ini tuh jadi, atau dia tembus di top album global Spotify di peringkat ke-88 dunia. Teman pre 2 itu keren banget. Kayak coba deh kamu denger semua lagu-lagunya Raim Laude. Semuanya tuh, semuanya viral, semuanya bagus, lirik-liriknya bagus banget teman pre 2. Dan romantis gitu loh, romantis, ada yang romantis kayak Komang romantis, ada juga yang Iqra, ada juga yang Iqra ini tuh memang benar-benar yang ini loh, sangat-sangatlah sebenarnya tuh religi banget lah ya teman pre 2. Beberapa lagunya Raim tuh emang benar-benar bagus banget, dan dari kisah yang selalu dia alami gitu, apa yang dia rasain. Tapi dari semua lagu yang paling aku suka tuh, aku lupa judulnya apa, cuman lirik pokoknya bercerita tentang ayah deh teman pre 2. Kayak ada liriknya yang aku terjaga di malam Jakarta, aku lupa lagi refnya kayak gimana, di malam Jakarta pokoknya, aduh sebentar ya, kamu tuh harus dengar lagunya Raim yang itu, karena udah lama banget teman pre 2, udah lama banget, dan memang benar-benar nggak terlalu yang viral banget kayak lagu-lagu yang sekarang, karena udah lama sekali lagu-lagu itu. Aku lupa banget judulnya apa, nanti deh kalau udah aku ketemuin lagunya aku kasih denger ke kamu ya teman pre 2, biar kita sama-sama merasakan lagu yang sangat-sangat lah dalam banget ya artinya dari Raim Laude teman pre 2. Yowes, kita ke requestan lagi dari Kak Marta. Hai Kak Marta. Kak Marta bilang apa nih, sebentar. Mau ngucapin selamat lebaran buat yang merayakan, banyak teman-temanku yang merayakan Idul Adha juga, dan kemarin ketika hari pertama lebaran aku juga diajak ke rumah temanku untuk makan daging. Seru banget, sebagai perantau aku benar-benar menikmati momen-momen spesial hari-hari besar umat muslim, apalagi kemarin di Idul Fitri ditambah lagi ini Idul Adha. Ini merupakan perayaan pertama aku di perantau, karena sebelum-sebelumnya di tempat aku belum pernah ngerasain seperti ini, dan akhirnya di sini ngerasain bener-bener toleransinya tuh dapat banget, cinta banget sama kota Ternate. Aduh Kak, thank you. Aduh, terus dia tanya ini mau dengerin lagunya Nadif Basalamah, katanya bergema sampai selamanya. Oke deh ya, nanti bakal aku play juga. Kak Marta, thank you banget buat yang udah ikutan gabung juga malam hari ini ya. Langsung aja lagu requestannya aku play malam hari ini, bergema sampai selamanya.
2: Aku

0: شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pice Kota, teman Pradewa, bahagia lagi. Wih, emang kemarin-kemarin gak bahagia? Akhirnya ini sekarang menemukan yang baru terus dibikin bahagia. Aduh, ingat jangan sampai ketipu kamu. Bahagia dibikin di awal-awal gitu kan, biar kamu tambah kecintaan ya. Tapi kalau misalkan udah jalan ya, udah jadian, aduh, itu kayaknya bahagia-bahagia itu tuh biasanya ada di butterfly era. Asik. Ya udah teman Pre2 ya, sambil menemani malam kamu masih ada lagu-lagu bagus ya. Tapi aku mau pamit dulu dari sharing and request time kita malam hari ini. Thank you banget. Dan untuk menjadi penutup kita malam hari ini, satu lagu requestan terakhir dari Kak Ita. Hai Kak Ita, dari Kak Ita dia bilang mau request lagu apa. Sebentar, gue bacain dulu ya. Malam Pre2, malam semuanya, kenalin aku Ita, salam kenal. Mau ikut request bolehkah? Kalau masih boleh, aku pengen dengerin lagu dari Sabrina yang judulnya Takkan Terganti. Oke, Sabrina Leonor ya. Yaudah, ini jadi lagu penutup kita juga ya di request time untuk malam hari ini. Tapi setelah ini masih akan ada lagu-lagu bagus di Just More Music sambil kita menanti pukul 12 malam hari ini. Masih barengan sama Jalan Reski Amalia.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat.

Kalau waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Jalan Reski Amelia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan dapat di streaming melalui rri.co.id. Di edisi hari Jumat ini 29 Mei 2026 bersama saya Alam Julkarnain. Terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi pagi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Bertemu lagi dengan aku Alam Julkarnain, teman Pro 2 yang pastinya akan menemani kamu langsung dari studio Pro 2 Ternate di Jalan Sultan Hairu nomor 02 di Soasio Ternate Utara, teman Pro 2. Dan untuk memulai rangkaian program acara di pagi hari ini, teman Pro 2, kita ikuti terlebih dahulu untuk kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Teman Pro 2 masih bersama Alam di edisi pagi hari ini. Teman Pro 2, sebelum kita akan memulai sepada pada pukul 6 pagi nanti, teman Pro 2 yang pasti akan kita ikuti terlebih dahulu untuk zona religi ya. Dan di luar sana tampak masih hujan gerimis, teman Pro 2, buat kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, mungkin kamu sholat subuh di masjid dekat rumah atau mungkin keluar motoran, teman Pro 2, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, baliknya juga hati-hati, pokoknya hati-hati di jalan ya. Dan lagu berikut dari Maher Zain with Peace Be Upon You.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 untuk edisi hari ini di 96,7 FM bersama saya Alam Julkarnain. Kita mulai dari dunia hiburan teman Pro 2, informasi yang datang dari K-pop Demon Hunters yang menghuni top 10 Netflix Global 49 pekan beruntun. Ya, teman Pro 2, K-pop Demon Hunters mencatatkan pencapaian luar biasa dengan tetap bertahan di jajaran 10 besar film terpopuler Netflix global untuk periode terbaru, pekan 18 Mei hingga 24 Mei 2026. Dalam periode tersebut, film animasi pemenang Piala Oscar tersebut harus turun 4 peringkat dan untuk pertama kalinya harus merosot ke posisi buntut di peringkat ke-10. Namun, kemampuan bertahannya film yang satu ini membuktikan daya tarik jangka panjangnya yang solid di tengah gempuran judul-judul baru yang mendominasi platform tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Neymar cedera, absen di laga uji coba Brasil jelang Piala Dunia. Neymar dipastikan absen dalam laga uji coba dan terancam melewatkan pertandingan pembuka Brasil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera betis. Dokter tim Brasil Rodrigo Lasmer mengungkapkan bahwa Neymar mengalami cedera betis tingkat 2 dan diperkirakan harus menepi selama 2 hingga 3 minggu. Cedera itu diketahui setelah pemain berusia 34 tahun tersebut menjalani pemeriksaan MRI di pusat latihan di Granja Comari, teman Pro 2. Dan cedera terbaru Neymar terjadi saat Santos kalah 0-3 dari Coritiba pada 17 Mei lalu. Setelah pertandingan tersebut, ia absen dalam 3 laga berikutnya, meskipun sempat merasa masalah cederanya tidak terlalu serius. Dan saat ini Neymar dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan persahabatan Brazil melawan Panama dan juga Mesir. Selain itu, laga pembuka Brazil melawan Maroko di Piala Dunia juga kemungkinan besar akan dilewatkan oleh Neymar. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alhamdulillah karena mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi, sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum teman Produe, ketemu lagi bareng aku Alham Julkarnain ya di edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Thank God it's Friday. Bersyukur sekali pastinya bisa bertemu sama kamu lagi teman Produe setelah 2 hari kemarin di Lebaran Haji atau Idul Adha ya. Saya lagi day off ya, punten. Yang pasti selamat hari raya Idul Adha teman Produe. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala teman Produe, dan semoga semangat pengorbanan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa menginspirasi langkah kita untuk terus berbagi dan juga berbuat kebaikan teman Produe. Dan semoga segala kebaikan, ketenangan dan juga keberkahan selalu menyertai langkah kita. Amin ya robbal alamin teman Produe. Apa kabarnya nih teman Produe di pagi hari ini? Apakah kamu masih di atas tempat tidur sambil dengerin aku yang sudah ngajakin kamu buat ayo bangun bangun. Karena di luar sana juga cuaca udah mulai oke nih teman Produe. Setelah tadi subuh sempat hujan juga gerimis, bahkan aku ke kantor pun dengan gerimis ya teman Produe. Jadi sekarang sudah mulai cerah nih, udah cocok banget buat kamu yang pengen berolahraga di pagi hari ini. Mantap banget teman Produe, banyak hal-hal yang bisa dilakukan di pagi hari ini apalagi karena cuacanya mendukung ya. Tapi yang pasti pada jam 7 nanti juga kita bakal update untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini. Dan teman Produe selalu ada hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Ketika kita membuka mata, kita menghirup udara pagi, menghembuskan nafas, dan juga melihat suasana pagi, segarnya udara pagi. Kita ngelihat banyak banget orang-orang yang mempersiapkan hal-hal positif di pagi hari. Ada yang udah nyapu teras rumah, ada bahkan yang sudah bantu-bantu nyapu jalanan ya teman Produe. Terus ada yang sudah siap juga untuk jualan sarapan, ada yang baru mau mulai sarapan, cari sarapan, banyak banget pilihan ya teman Produe. Dan juga pastinya ada yang berolahraga, tapi sebelum itu jangan lupa minum air biar tidak dehidrasi ya teman Produe, karena butuh cairan untuk menambah energi kamu teman Produe. Jangan lupa sarapan juga pastinya supaya semangat ya. Dan teman Produe bersyukur di pagi hari pastinya apa ya, bisa menjadikan kita lebih semangat, karena dengan bersyukur ini merupakan kunci untuk mendatangkan ketenangan dan energi positif

Dan bisa dengan afirmasi positif untuk diri kita masing-masing, teman pro 2. Aku tuh selalu mengafirmasi positif diri aku sendiri di pagi hari itu adalah apa ya, sebagai kanvas kosong gitu. Jadi kayak hidup ini di pagi hari itu mulai lagi dari nol, kanvasnya kosong. Nah, ini kita bisa mewarnai, kita bisa menulis, kita bisa menciptakan karya dan juga kebaikan-kebaikan di dalamnya, teman pro 2. Dan yes, buat kamu yang ingin melakukan afirmasi positif, kamu juga bisa mulai dengan journaling, teman pro 2. Kamu bisa nulis apa aja hal yang kamu syukuri di pagi hari ini, teman pro 2. Dan terkadang kalau misalnya kamu ngerasa worthless, kamu ngerasa kurang, kamu ngerasa tidak cukup, teman pro 2, kamu harus ubah kalimat-kalimat yang ada di dalam pikiran kamu dengan, saya percaya pada kemampuan saya dan juga saya berharga apa adanya, no matter what ya, teman pro 2. Saya kuat, saya tangguh, dan mampu menghadapi tantangan hari ini dengan tenang. Ini merupakan bentuk-bentuk kalimat afirmasi positif, dan kamu yakin dengan diri kamu sendiri, teman pro 2, ketika kamu belajar dari setiap kesalahan dan kamu tidak ingin terjatuh di lubang yang sama lagi, teman pro 2, kamu pasti akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Yang pasti jangan pesimis, harus optimistis ya, teman pro 2. Setiap pagi, setiap harinya jangan lupa bersyukur, jangan lupa terapin afirmasi positif untuk diri kamu sendiri, teman pro 2. Lakukan secara rutin, gunakan kalimat-kalimat spesifik, teman pro 2, dan fokus pada apa yang diinginkan dan juga resapi emosi yang ada ya, teman pro 2. Selalu percaya bahkan di tengah badai pun akan ada pelangi, teman pro 2. Di tengah gelap pun pasti ada setitik cahaya. Dan here we go, aku punya satu lagu untuk nyemangatin kamu untuk mengafirmasi semua keraguan kamu, teman pro 2, bahwa di balik titik gelap pun masih ada setitik cahaya. Here we go with Masih Ada Cahaya dari It Kita featuring Hindia.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leite dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah telekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Glorious dari Weird Genius dan juga Liodra Tiara Ziva, cocok banget ya untuk menyambut Piala Dunia 2026 sesaat lagi teman-teman Pro 2. Sudah tidak sabar ya. Jadi Piala Dunia ini bakal jadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di 3 negara teman-teman Pro 2, di Amerika Serikat, di Kanada dan juga di Meksiko pastinya, yang akan dimulai dengan laga pembuka pada 11 Juni ya, bentar lagi, dan berakhir pada partai final di tanggal 19 Juli 2026 teman-teman Pro 2. Dan aku masih dengan Portugal teman-teman Pro 2. Portugal tuh masuk di grup mana sih? Aku cek dulu deh teman-teman Pro 2. Aku sampai lupa karena banyak banget ya. Oke, Portugal masuk di grup K dan akan berbarengan sama Uzbekistan dan juga Kolombia sama RD Kongo teman-teman Pro 2 ya. Kita lihat saja nanti bakal seperti apa ya. Ini pertandingan-pertandingan serunya, di mana nanti akan dibuka dengan pertandingan dari grup A, yaitu antara Meksiko atau tuan rumah dengan Afrika Selatan teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, aku pengen nanya sama kamu nih ya, apakah kamu tipikal orang yang tidur tuh harus mati lampu atau justru harus terang-terang banget nih teman-teman Pro 2? Kalau aku adalah tipikal yang harus dimatiin semua lampu-lampunya. Jadi di kamar aku tuh bahkan ada kayak cooler gitu ya, kayak kulkas kecil buat pendingin yang kacanya kelihatan ada lampunya, itu aku matiin juga bahkan ya kulkas, lampu kulkasnya. Kulkasnya gak aku matiin, karena aku memang senyaman itu dan setenang itu tidur ketika lampu dimatiin teman Pro 2. Tapi gak semua orang bisa ya, bahkan ada yang menjadi mimpi buruk gitu ketika tidak terbiasa tidur di ruangan gelap. Dan gak cuma soal kuantitas saja teman Pro 2, tidur ini perlu berkualitas. Nah, tidur yang nyenyak dan berkualitas pastinya didukung oleh lingkungan tidur yang kondusif, suhu ruangan sejuk, suasana yang tenang, dan juga yang gak kalah penting adalah cahaya minim atau gak ada cahaya sama sekali teman Pro 2. Tapi gak semua orang nyaman dan gak semua orang bisa tidur dengan keadaan gelap ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tapi kamu harus tahu dulu nih, dampak kurang baik atau dampak buruk dari tidur dengan menyalakan lampu, yang aku lansir dari lamannya Sleep Foundation nih. Ada beberapa dampak buruk kalau kamu tidur dengan lampu menyala. Yang pertama adalah ritme sirkadian kacau. Apa nih maksudnya teman Pro 2? Ritme sirkadian adalah jam internal 24 jam yang mengatur berbagai proses termasuk tubuh kamu ketika tidur ya. Ritme ini sangat dipengaruhi oleh paparan cahaya. Paparan cahaya alami seperti sinar matahari membuat ritme sirkadian jadi sinkron dengan matahari terbit dan tenggelam. Kamu terjaga di siang hari dan juga tidur di malam hari. Akan tetapi paparan cahaya buatan berlebihan atau enggak pada waktunya membuat ritme sirkadian enggak selaras teman Pro 2. Pola tidur pun jadi terganggu sehingga bisa berdampak buruk pada metabolisme, kenaikan berat badan, sampai masalah kardiovaskular. Dan yang berikutnya adalah produksi melatonin yang jadinya terganggu nih teman Pro 2. Melatonin adalah hormon alami yang menginduksi tidur dan juga produksinya berkaitan dengan cahaya teman Pro 2. Paparan cahaya dapat memperlambat atau menghentikan produksi melatonin. Nah, teman Pro 2, siklus harian melatonin membuat ritme sirkadian normal dan juga membuat jadwal tidur jadi stabil. Di malam hari sebaiknya nggak ada paparan cahaya buatan agar produksi melatonin nggak terganggu dan juga tubuh mendapat tidur yang nyenyak. Dan paparan cahaya saat tidur dapat menghambat transisi antar siklus tidur sehingga pastinya kualitas tidur jadi berkurang. Kamu bisa terbangun berulang kali sehingga waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk pulih malah jadi kacau teman Pro 2. Nah, aku punya tips buat kamu nih, rasa takut campur cemas yang masih menghantui ketika coba tidur di kamar yang gelap. Namun dengan cara-cara berikut ini, kamu pasti bisa beradaptasi dengan baik ya. Yang pertama adalah redupkan lampu secara perlahan teman Pro 2. Kamu gak harus langsung matiin lampu secara total kayak aku di kamar. Coba deh mulai redupin lampu atau kurangin lampu yang dinyalain di kamar. Dengan cara ini peralihan dari kamar terang ke kamar gelap gak terjadi secara tiba-tiba atau langsung total blackout ya teman Pro 2. Dan selain meredupkan lampu, kamu juga bisa menggunakan lampu berwarna kuning atau merah yang nggak mengganggu tidur. Kemudian, cahaya redup dari luar ruangan atau lorong dapat memberikan cukup rasa tenang, teman-teman Pro 2. Jadi kayak pakai sumber cahaya yang sedikit lebih soft daripada lampu yang ada di kamar yang terang benderang, ya, teman-teman Pro 2.
Dan teman pro 2 yang berikut adalah punya rutinitas tidur yang konsisten nih. Jadi tidur yang nyenyak dapat diperoleh dari rutinitas tidur yang solid. Tubuh dan otak terbiasa dengan jadwal tidur sehingga mendorong produksi melatonin saat ruangan lebih gelap. Dan rutinitas yang lebih terprediksi membuat waktu tidur terasa lebih menenangkan, terutama ketika gelisah saat lampu dimatikan, teman pro 2. Dan kamu juga bisa membantu tubuh kamu untuk merasa lebih nyaman dengan fokus pada indera yang lain ya, di mana kamu bisa memutar musik berirama lembut atau white noise yang memastikan ruangan bersuhu sejuk, atau meluk guling atau boneka yang ada di ruangan kamu, di kamar kamu, teman pro 2, yang pasti kamu perlu banget untuk menciptakan ruangan yang nyaman. Dan teman pro 2, kegelapan dapat memicu reaksi kejut di otak sehingga melepas hormon stres yang memicu cemas. Coba redakan cemas dengan metode relaksasi dengan pernapasan 4-7-8. Jadi tarik napas sebanyak 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, dan hembuskan selama 8 hitungan. Ingat ya, relaksasi dengan teknik pernapasan 4-7-8, teman-teman dua. Dan semoga dengan berbagi informasi di pagi hari ini, kamu bisa mulai menerapkan tidur dengan lampu dimatikan ya, teman-teman dua, biar tidur lebih enak, tidur lebih nyenyak, dan juga lebih berkualitas pastinya, teman-teman dua.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: mau ini dulu, Bapak mesti mana, buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa?
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Good Feelings dari Coldplay pastinya. Semoga bisa jadi pembuat feeling kamu good and better ya pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini. Yang sebelumnya mengantuk jadi semangat ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku tuh pengen ngajakin saudaraku untuk jogging, untuk olahraga. Karena kita kan cukup dekat ya, jadi kalau misalnya aku lagi olahraga, aku ngajakin dia. Cuman kadang-kadang tuh dia kayak takut sesak napas karena asma gitu kan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, padahal kalau misalnya kita nih tahu pemicu dan juga melakukan persiapan yang tepat, resiko sesak kambuh saat olahraga dapat diminimalkan teman Pro 2. Nah aku bakal ngajakin kamu buat tahu ya tips dari aku tentang aman berolahraga buat teman Pro 2 yang mungkin penderita asma nih. Yang pertama adalah selalu awali dengan pemanasan dulu ya. Jangan pernah skip sesi pemanasan sebelum berolahraga teman Pro 2, karena pemanasan gak cuma bertujuan untuk mencegah cedera fisik, tapi juga membantu mengurangi resiko sesak saat olahraga. Kamu bisa melakukan pemanasan setidaknya 10 menit sebelum mulai olahraga inti. Tujuannya agar detak jantung dan juga saluran pernapasan kamu nggak kaget ketika intensitas olahraga meningkat ya. Dan pemanasan bisa kamu lakukan dengan peregangan, berjalan santai, atau gerakan sederhana lain. Jadi sesimpel peregangan dulu 10 menit, atau mungkin jalan-jalan kecil ya, jalan santai, dan juga gerakan-gerakan sederhana yang bisa kamu lakukan sendiri, teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah pilih olahraga dengan interval pendek ya teman Pro 2. Olahraga yang melibatkan endurance seperti maraton, hiking, badminton, futsal, sepak bola, aerobik, atau olahraga lain tanpa jeda dapat memicu gejala asma bagi sebagian orang. Sebab olahraga ini tuh menuntut tubuh terus bergerak sehingga napas menjadi lebih berat. Nah, teman Pro 2, penderita asma sebaiknya nggak memaksakan diri untuk bermain dalam durasi yang lama. Selalu beri jeda untuk bernapas dan juga beristirahat. Alternatif lainnya nih, kamu bisa memilih olahraga dengan pola interval pendek kayak jalan cepat, berenang, bersepeda ringan, pilates, atau yoga. Yang paling penting ya, selingi juga dengan istirahat supaya napas tidak terasa berat. Dan teman Pro 2, kamu bisa coba lakukan yang namanya strength training, teman Pro 2. Atau latihan kekuatan, nah, contohnya ya kayak angkat beban, squat, push up, plank, resistance band yang nggak membebani organ pernapasan dibanding olahraga lainnya teman Pro 2. Selain itu juga olahraga ini dilakukan dengan repetisi singkat dan juga jeda sehingga kamu nggak mudah kelelahan ataupun kehabisan napas. Dan teman Pro 2, jauhi pemicu asma. Ini yang paling penting teman Pro 2, kamu harus memperhatikan kondisi tempat atau lingkungan kamu berolahraga. Tempat dengan kualitas udara yang buruk atau berpolusi dapat memicu reaksi saluran napas dan meningkatkan resiko sesak. Selain itu juga berolahraga di tempat yang terlalu dingin, yang kering, yang berasap, berdebu juga bisa dapat menjadi pemicu asma bagi sebagian penderita ya. Dan teman Pro 2, selalu bawa obat atau inhaler untuk berjaga-jaga. Karena kadang-kadang muncul gejala asma sulit diprediksi nggak sih teman Pro 2. Maka dari itu, coba selalu bawa inhaler atau obat lain yang diresepkan dokter untuk membantu menjaga saluran napas tetap terbuka. Dengan begitu, inhaler bisa segera digunakan ketika sesak atau gejala asma muncul sewaktu-waktu. Dan teman Pro 2, itulah dia beberapa tips olahraga yang pastinya aman banget untuk menderita asma. Dan yang terpenting, jangan abaikan sinyal tubuh ketika mulai terasa nyeri, sesak, atau batuk saat berolahraga, teman-teman Pro 2.

Masih di 96,7 FM bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2. Dan yes, kita update dulu nih untuk informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Supaya aktivitas kamu bisa lancar-lancar nih hari ini, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, untuk Jumat 29 Mei 2026 pada pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Tidore, Moti, Makean, Weda, Patani, GB, Falabisahaya, dan juga sekitarnya. Untuk siang dan sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Falabisahaya, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di sekitaran 70 hingga 100% dan angin berhembus dari tenggara hingga ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dan waspada potensi hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Maba, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan semoga informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas, teman Pro 2. Dan semoga semua urusan kamu hari ini berjalan lancar.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyoy, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko.

0: Oh, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
1: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
0: Jadi ingat, nikmati Pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapain masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

Well, Sobat Brodo masih di Spada bareng aku Alam Julkarnain yang pastinya menemani kamu di pagi hari ini, teman Brodo, untuk berbagi informasi-informasi menarik, update-update berita dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk menyemangati kamu, teman Brodo. Well, teman Brodo, dalam suasana liburan Lebaran kali ini aku tuh pengen banget nonton bioskop dari kemarin, cuma belum kesampaian, teman Brodo. Semoga hari ini bisa nonton ya, karena dari kemarin tuh kayak padat banget, padat makan-makan ya, teman Brodo. Kamu udah makan apa aja nih? Aku makan daging 2 hari berturut-turut. Ini di hari pertama itu aku makan daging ada rendang, teman Prado. Di hari kedua itu aku makan banyak banget ya, sampai bingung. Ada daging kecap, ada paru, balado, ada empal gentong, pokoknya semua tentang daging sapi, teman Prado. Alhamdulillah. Tapi setelah itu hari ini hari Jumat ya, kita akan memulai diet lagi, teman Prado, supaya kembali hidup sehat dan juga menjaga pola makan dan juga pola tidur, pola hidup sehat lah pokoknya, teman Prado, untuk diri sendiri pastinya ya, bukan untuk impress orang lain gitu. Karena aku pernah gitu, teman Prado, aku pernah coba diet sampai 10 kilo lebih untuk impress somebody gitu ya, tapi ternyata dia jadian sama orang lain. Well, teman Prado, di suasana libur Lebaran ini aku pengen ngajakin kamu nonton bioskop, teman Prado, di kota Ternate ini. Ada banyak banget film-film bagus untuk Lebaran, teman Prado. Ada Masters of the Universe. Ini belum tayang ya, tanggal 3 Juni nanti, masih pre-sale, teman Prado. Terus ada Colony juga, ini yang kalau nggak salah mirip-mirip Train to Busan ya. Ada Suamiku Lukaku, teman Prado. Ada Badut Gendong nih kalau suka horor. Ada Tumbal Project. Ada yang lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Ada Star Wars The Mandalorian and Grogu. Ada Children of Heaven, teman Prado, yang sudah tayang. Ada juga Sekawan Limoh Gunung Kelawi. Ada Normal dan juga Passenger, teman Prado. Dan yang paling aku penasaran adalah Passenger, karena aku pecinta horor banget kan ya. Jadi ini tentang sepasang kekasih muda yang menyaksikan kecelakaan mengerikan di jalan raya, dan mereka segera menyadari bahwa mereka tuh gak bisa meninggalkan lokasi kecelakaan begitu aja nih, teman Prado. Kehadiran iblis yang disebut penumpang atau passenger gak akan berhenti sampai ia memangsa mereka berdua dan mengubah petualangan hidup dalam fan mereka ini menjadi mimpi buruk atau nightmare, teman Prado. Jadi kalau kamu punya rekomendasi film lain, kira-kira apa yang sebaiknya aku tonton di hari ini atau besok, atau ya di saat lagi bisa nonton aja bareng teman-teman ya, teman Prado, boleh WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-5896. Dan teman Prado, setelah ini kita bakal ada yang namanya apa tuh, trivia request seperti biasa. Jadi buat kamu teman Prado yang pengen bergabung, pengen join, pengen nimbrung, boleh banget. Jangan lupa langsung follow aja Instagramnya Prado di @prado_alternatif, dunia pakai angka. Begitupun di TikTok ya, teman Prado, karena ya seringkali kita live juga di TikTok biar kita bisa berinteraksi dan kamu bisa request-request juga secara langsung ya. Dan teman Prado, yang paling penting di pagi hari ini ya, selain berolahraga, selain bersyukur pasti yang paling utama, yang paling penting juga adalah jangan lupa sarapan supaya kamu semangat di hari Jumat ini, teman Prado. And thank God it's Friday.

Quest. Well, teman berdua, sudah waktunya kita ikuti dulu nih untuk trivia request di edisi pagi hari ini. Teman berdua dan aku sudah siapin 3 lagu dari salah satu musisi, salah satu penyanyi Indonesia yang lagi in banget, teman berdua, yang lagi sering banget aku dengerin juga. Dan teman berdua, enggak pakai lama, di pagi hari ini aku bakal ngajakin kamu buat memilih 3 lagu yang sudah aku siapin, tapi satu aja yang bisa kamu vote, teman berdua ya. Dari Samuel Cipta, teman berdua, aku lagi suka banget dengerin lagu-lagunya Samuel Cipta. Dan lagu pertama di dalam list kita ada Pencuri Malam.

Eh, bentar dulu ya teman Pro 2, jangan dihabisin dulu lagunya karena masih ada lagi nih lagu baru banget rilis dari Samuel Cipta yang mana cocok banget buat bucin-bucinan teman Pro 2, enak banget sih jujur. Jaka terasa nih.

Yes, teman Pro 2, dan lagu berikutnya udah pasti lagu yang super hits banget dari seorang Samuel Cipta, teman Pro 2. Tidak lain dan tidak bukan adalah Senja Sudut Kota.

2, kamu punya waktu 2 jam dari sekarang untuk memilih dan menentukan. Asik, memilih dan menentukan, gak tuh berat ya teman Pro 2. Langsung aja merapat ke Instagramnya Pro 2, hati dari Pro 2 underscore Ternate 2 nya pakai angka sekarang juga untuk menentukan lagu yang mana yang bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30 nanti. So, aku bakal nungguin, jadi stay tune terus di 96.7 FM.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Well, teman produk masih di apa sih namanya, lupa. Masih di Spada, aku mau bilang jaga pagi enggak tuh, itu jaga malam teman produk ya. Masih di Spada barang aku alam yang nemenin kamu di pagi hari ini dan sudah mulai gerimis lagi kayaknya teman produk ya. Memang tadi di perakiran cuaca juga hujan, potensi hujan ringan hingga hujan sedang teman produk. Dan hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, semoga aktivitasnya lancar-lancar dan semoga cerah ya, menyingsing di pagi hari ini teman produk. Dan teman produk, kamu tahu enggak sih aku tuh lagi suka banget sama Bad Bunny karena menurut aku dia keren banget ya. Aku suka dari halftime Super Bowl waktu itu, dia kayak sangat-sangat terkonsep, sangat-sangat luar biasa, mature dan juga sangat stylish sih menurut aku. Bahkan waktu dia ke Met Gala juga terlihat sangat apa ya, nggak simple-simple banget sih sebenarnya, tapi terlihat sangat eye-catching gitu. Like he knows how to be a spotlight, teman produa. Aduh, dan sekarang teman produa, Bad Bunny resmi gabung jajaran pengisi suara Toy Story 5. Musisi reggaeton Puerto Rico ini peraih 6 Grammy bakal nyuarain Pizza with Sunglasses, karakter mainan misterius dari komunitas mainan terlupakan yang tinggal di gudang terbengkalai. Disney mendeskripsikan karakter ini sebagai effortlessly cool and mysterious. Cocok banget ya sama Bad Bunny, teman produa. Dan kamu tahu gak sih, selain Bad Bunny, Alan Cumming juga diumumkan masuk cast sebagai Evil Bullseye, lebih tepatnya teman produa ya, alter ego dari kuda Woody yang biasanya bisu. Sementara cast utama tetap diisi nama-nama lama seperti Tom Hanks yang bakal mengisi suara Woody, ada Tim Allen yang jadi Buzz Lightyear, dan juga John Cusack sebagai Jesse teman produa. Jadi Toy Story 5 ini mengusung premis Toys Meets Tech dengan antagonis utama berupa tablet bernama Lily Pad yang disuarakan oleh Greta Lee. Dan film ini bakal tayang di bioskop mulai 19 Juni 2026. Jadi Juni, yes, we're gonna meet Toy Story 5 teman produa. Dan teman produa, kamu tahu gak sih kalau Indonesian Idol Season 14 sudah berakhir, grand final dan juga resultnya sudah selesai ya teman produk pada hari Senin kemarin, dan Selena Grace resmi keluar sebagai pemenang Indonesian Idol musim 14. Dan jujur banyak banget aku baca komen-komen negatif di sosial media teman produk, karena runner up-nya si Nikki Baker ini teman produk yang aku jagokan juga. Mereka berdua sangat-sangat layak untuk mendapatkan title Indonesian Idol teman produk, karena dua-duanya sangat-sangat keren. Dan mungkin banyak yang meragukan Selena Grace karena di babak result ini dia tidak mendapatkan standing ovation atau apresiasi dari juri dengan berdiri teman produa ketika selesai bernyanyi. Padahal kalau kamu ngikutin season ini teman produa, Selena Grace ini adalah salah satu peserta paling op ya, atau overpower, dimana dia tuh bisa banyak genre teman produa. Bahkan di awal-awal aja dia udah nyanyiin lagunya Isyana yang Sikap Duniawi, kalau gak salah. Sikap Duniawi itu tuh susah banget teman produa. Dia pernah bawa Lihatlah Lebih Dekat, pernah bawa lagu-lagu yang mungkin tidak biasa gitu genrenya. Kalau ada beberapa peserta kan yang mungkin di framing lagunya galau terus. Nah, Selena itu bukan tipikal peserta yang kayak gitu teman produa. Dan dia juga udah sering banget dapat standing ovation di awal-awal, bahkan bawa lagunya Gendra Wari yang Teramini aja udah langsung dapat tempat standing ovation. Jadi menurut aku teman produa, kalau kamu cuma ngikutin Indonesian Idol di saat resultnya aja dan kamu melakukan perbandingan dari situ teman produa, menurut aku itu salah kaprah ya. Karena Selena Grace ini dari awal, bahkan di babak top 8 dan juga top 5, Bunda Maya itu selalu mention Selena, yaudah bawa pulang piala aja gitu. Dan memang selayak dan juga sedeserve itu teman produa. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa tidak layak karena kurangnya standing ovation, menurut aku standing ovation bukan patokan seseorang harus menang atau enggaknya teman produa. Tapi kamu coba lihat lagi di TikTok, di YouTube, seperti apa sih penampilan dari seorang Selena Grace di babak-babak spektakuler sebelumnya. Biar kamu bisa, oh ternyata dia oke juga ya, ternyata dia potensial juga, ternyata bagus juga nih teman produa. Jadi begitu ya, kita harus riset dulu lah ya teman produa, riset untuk kayak, oh ternyata memang benar-benar layak untuk jadi the next Indonesian Idol teman produa. Gitu teman produa ya. Dan ya, satu informasi berikutnya dari dunia hiburan teman produa datang dari Nona. Dan menurut aku Nona ini sampai sekarang udah setahun lebih
lagunya udah banyak banget dan bagus-bagus banget, tapi menurut aku masih cukup underrated atau pro 2. Jadi kayak nggak semua orang tahu Nona, padahal mungkin lagu-lagunya sudah kamu dengerin, kayak Work, kayak Sizzle yang jadi theme song dari Mobile Legend Bang Bang teman pro 2. Nah, girl group Nona ini resmi masuk daftar SZIM Fast Forward 2026 dan jadi satu-satunya artis Indonesia yang lolos di antara 65 nama dari 22 negara. Jadi ini merupakan yearly event teman pro 2 dari Apple Music dan juga SZIM, dan ini hasil seleksi data prediktif dari pola SZIM Global digabung dengan kurasi editorial Apple Music. Jadi total 20 genre dari 22 negara, dan Nona masuk lewat lagu Shoot yang sempat tembus di peringkat 14 di SZIM Chart Indonesia, plus charting di Korea di peringkat 151 dan Malaysia di 155. Jadi bareng Nona ada nama-nama kayak Cortis dari Korea Selatan, ada Kit Carter dari Nigeria, sampai ada Florence Road juga dari Ireland, teman pro 2. Dan data dari kelas 2025 nunjukin program ini push artis terpilih dapat plus 67% SZIM Discoveries dan juga 100% Apple Music Streams, teman pro 2. Mereka tuh masih underrated banget teman pro 2, padahal secara lagu enak banget, secara skill aduh apalagi teman pro 2, secara dance, visual, vocally, semuanya gak ada kurang menurut aku teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu penasaran lagunya seperti apa sih, aku bakal muterin Sizzle, one of my favorite song come from Nona.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Waking up together with you dari Ardito Pramono. Ini aku suka banget dengerin temen Pro 2 kayak ngajakin kita buat bernostalgia ke zaman-zaman lagu western yang apa ya, kayak The Beatles gitu gak sih temen Pro 2? Enak banget, dan aku suka banget sih pembawaan Ardito di lagu ini, dan one of my favorite song dari Ardito Pramono temen Pro 2. Dan temen Pro 2, aku tuh sebenarnya lagi lagi galau sebenarnya. Aku tuh kayak pengen beli laptop ya, entah kenapa di kamar gua ada TV, aku juga punya handphone ya kalau kadang buat nonton streaming Netflix dan lain-lain gitu. Cuman kayak pengen punya laptop aja gitu. Kayak gak ada tujuan apa-apa, gak ada urgensi apa-apa, kayak duh pengen beli laptop deh gitu temen Pro 2. Nah, aku pengen ngasih kamu beberapa rekomendasi laptop di tahun 2026 ini buat kamu pakai daily maupun kuliah temen Pro 2. Yang pertama ada yang budgetnya cukup terjangkau nih, dari Axio Hype 5 atau Slimbook ya. Ini pilihan lokal terbaik untuk komputasi ringan kayak browsing, tugas kantor, yang pasti yang tidak berat-berat banget gitu ya, dengan harga bersahabat dan juga dukungan layanan purna jual yang mudah dijangkau di Indonesia. Ada Asus VivoBook Go 14 teman Pro 2 yang ringkas banget, ringan banget, cuman 1,3 kg ya, cocok untuk mobilitas tinggi di kampus maupun di kafe, dibawa kemana-mana juga nggak capek teman Pro 2. Dan yang berikutnya yang bisa jadi rekomendasi atau masuk ke dalam list kamu nih, ada Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12. Ini tuh standar emas untuk laptop bisnis dengan daya tahan banting militer dan juga keyboard paling nyaman di kelasnya nih teman Pro 2. Atau kalau kamu mau yang aduh fancy banget nih, ada Apple MacBook Air M3 ya. Ini pilihan terbaik untuk daya tahan baterai ekstrim, performa mulus, dan juga desain premium yang gak mudah panas. Aku tuh entah kenapa teman Pro 2 ya tidak terlalu enjoy menggunakan MacBook, karena mungkin aku tidak terlalu mahir kali ya menggunakannya gitu. Karena adekku kan pakai MacBook, dan aku tuh kalau misalnya seharus bisa milih gitu ya, seandainya bisa memilih, aku bakal milih laptop yang lain gitu, karena aku lebih cepat aja pakai laptop yang lain. Bukan kalau misalnya suka banget MacBook, tapi kalau misalnya untuk mobilitas sehari-hari, aku lebih memilih menggunakan laptop yang biasa gitu ya. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu suka bikin konten atau suka desain nih yang visualnya berat-berat ya, yang berat banget malah ya teman Pro 2, ada Asus ProArt P610 ya. Ini dikhususkan untuk kreator dengan kemampuan grafis kelas workstation, namun tetap dalam body yang tipis dan juga portable, jadi gampang dibawa kemana-mana nih. Ada Dell XPS 16 juga, di mana layarnya superior dengan akurasi warna tinggi banget, dibungkus sizes premium untuk produktivitas kerja kreatif tingkat lanjut. Dan buat kamu yang suka gaming nih teman Pro 2, ada Lenovo Legion Pro 7i Gen 10, dimana ini keseimbang terbaik antara performa gaming ekstrim dan juga manajemen suhu, jadi kan cepat panas ya teman Pro 2. Tapi Lenovo Legion ini bagus banget, ideal banget untuk menjalankan aplikasi AI lokal ataupun game A triple ya teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Asus ROG Strix Scar 18 yang menggunakan opsi chip mutakhir seperti Intel Core Ultra terbaru, dan laptop ini dibuat tanpa kompromi, dilengkapi layar masif dengan refresh rate yang super tinggi. Dan tips untuk kamu pastinya teman Pro 2, utamakan panel layar OLED ini untuk kenyamanan mata saat menatap layar berjam-jam, dan pastikan RAM minimal 16 GB untuk kelancaran multitasking teman Pro 2. Jadi gimana, udah mau beli laptop atau nanti aja deh, belum butuh-butuh banget, tapi kalau misalnya gabut kayak aku ya pengen-pengen aja tapi nggak direalisasiin ya teman Pro 2.

Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Well, teman Pro 2, sebelum kita dengerin lagunya Tiara Andi ini, Gemintang Hatiku, aku pengen remind kamu untuk jangan lupa pilih lagu pilihan kamu di trivia request di Instagramnya Pro 2, terdiri Pro 2 underscore ternati duanya pakai angka, dan selamat menikmati lagu berikut ini, dan jangan lupa sarapan ya.

Teman Pro 2 masih bareng Alam di Spada, teman Pro 2, dan kita move dulu ke dunia otomotif nih, teman Pro 2 ya, di mana Ferrari resmi memperkenalkan Ferrari Luce, mobil listrik pertama mereka yang menjadi simbol era baru Ferrari di dunia EV premium. Hadir dengan desain futuristis dan juga minimalis bergaya sculptural silhouette ya, mobil ini dirancang bersama dengan Jony Ive, mantan kepala desain Apple yang dikenal sebagai sosok di balik desain iPhone dan juga Apple Watch, serta kolektif kreatif Love From nih, teman Pro 2. Dan Ferrari Luce ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 700 km dalam sekali pengisian daya berkat baterai 122 kilowatt ya, teman Pro 2, dengan harga mulai €550.000 atau lebih dari 10 miliar rupiah. Nah, teman Pro 2, tapi tahu nggak sih kalau misalnya saham Ferrari ini anjlok usai perusahaan itu meluncurkan mobil listrik pertamanya, yaitu Ferrari Luce ini, yang justru menuai banyak kritik karena desainnya dianggap kehilangan ciri khas agresif Ferrari dan terlalu mirip dengan mobil listrik biasa. Jadi reaksi negatif dari penggemar otomotif hingga pejabat Italia pun ikut memperburuk sentimen pasar yang membuat saham Ferrari turun hingga 8% atau setara dengan Rp76 triliun di Bursa Milan setelah peluncuran tersebut. Dan peluncuran Ferrari Luce langsung memicu perdebatan besar di media sosial, rame banget teman Pro 2. Banyak netizen yang menilai kalau mobil listrik terbaru Ferrari ini kehilangan identitas khas Ferrari yang selama ini identik dengan desain agresif dan juga suara mesin yang ikonik, teman Pro 2. Desain futuristis dan juga minimalisnya bahkan disebut lebih mirip konsep mobil teknologi dibanding supercar Italia pada umumnya. Banyak netizen menilai Ferrari terlalu jauh meninggalkan DNA mobil sport mereka demi mengikuti tren EV, teman Pro 2, atau electric vehicle ya. Bahkan keputusan Lamborghini yang sebelumnya membatalkan rencana mobil listriknya kembali ramai dipuji nih, teman Pro 2. Dengan CEO Lamborghini disebut menganggap keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat karena lebih mendengarkan konsumennya. Jadi banyak banget netizen yang aku baca komen-komennya ya. Warnanya kurang banget buat sekelas Ferrari, jadi nanti aku belinya tunggu dulu kalau uang tabungan udah penuh ya, kurang suka sama desainnya jadinya beli bit karbu aja deh. Tapi yang dalam hati nih cewek-cewek bilangnya, ih lucu, Ferrari kehilangan jati diri, semoga bisa kebeli tahun depan. Ini banyak banget ya manifestasi-manifestasi yang memang ya siapa tahu bisa benar-benar kebeli ya, teman Pro 2, di tahun berikutnya. Nggak ada yang tahu, knows ya teman Pro 2, manifesting aja dulu. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM, dan jangan lupa trivia requestnya di 9.30 nanti bakal kita dengerin bareng-bareng. Jadi pastiin kamu sudah merapati Instagramnya Pro 2 di RR Pro 2 skor teratinunya pakai angka. Dan pasti jangan lupa sarapan, mau bubur ayam, mau nasi kuning, mau lontong sayur, teman Pro 2. Yang paling penting adalah kamu semangat di pagi hari ini untuk beraktivitas di hari ini, dan semoga semuanya lancar-lancar jaya, walaupun ya kamu harus melihat dia bersamanya hari ini lagi dan lagi, teman Pro 2. Gak apa-apa, karena kebahagiaan kita gak bergantung kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri ya, teman Pro 2. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah merasa kamu worthless dan tidak layak, tidak pantas, dan lain sebagainya, teman Pro 2. You are the one that know your own strength ya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu percaya sama diri kamu sendiri, teman Pro 2. Dan yes, buat kamu teman Pro 2, aku bakal kasih satu lagu dari aku sendiri ya, buat nyemangatin kamu teman Pro 2. Here we go with Manusia Terkuat di Bumi, teman Pro 2. Stay tune terus.